Dari kawasan Jagusalim, Paina 91,2 lagi Saw FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pada pagi hari ini dalam Selamat Pagi Pesisir Islami kita hadirkan tentunya program bernuansa Islam dengan informasi-informasi Islam serta lagu-lagu religi menemani sahabat di edisi Jumat 9 Oktober 2020. Dan selamat pagi buat sahabat Legisa di manapun berada yang mendengarkan di 91,2 Legisa FM dan juga streaming di Radio Fokus Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat sahabat yang memulai aktivitas di pagi hari ini di manapun berada.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/103.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk

0: pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Pica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Muntegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktik pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika.
Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halu.

0: Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimana pun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko ASEAN Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
3: Nanti itu kita akan menanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Akan kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah, serta penonton yang sudah dilihat. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
2: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Laksamana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
4: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
5: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
4: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
6: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
4: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: لهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jujurlah dalam bertutur kata. Niscaya dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Mendorong final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kami bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW selalu menggunakan momen-momen penting pada saat ingin mengirim pasukan, ingin menasehati umat dalam khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khutbah Jumat. Beliau seringkali membuka dengan apa yang kami sampaikan tadi, mengingatkan muslimin tentang tiga ayat agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bagaimana mereka selalu berpegang teguh pada susunan atau tuntunan wahyu dari Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi apapun yang bertolak belakang dengan wahyu tersebut. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kali ini khutbah Jumat kita adalah hari kembali kepada Allah. Banyak di antara muslimin yang belum menyadari atau pura-pura tidak mau menyadarinya. Kalau semua aktivitas kita dalam keseharian, apa yang kita lakukan, bangun di pagi hari, kemudian kita mungkin bersih-bersih, lalu kemudian sholat subuh, sarapan, mulai siap-siap ke kantor, lalu mulailah berjalan program-program kita di kantor, atau mungkin kalau perempuan di rumahnya, atau mungkin orang beraktivitas di instansi bisnisnya, kalaupun dia punya misalnya sebuah perusahaan untuk bisnis, dan seterusnya, sampai akhirnya sore hari kita pun selesai dari pekerjaan, kembali, lalu kita kembali seperti program biasa di rumah, mungkin bersih-bersih mandi, kemudian kita makan malam, sholat maghrib isya, dan seterusnya, akhirnya kita tidur. dan seterusnya seperti itu. Mungkin di weekend, di Sabtu dan Ahad kita punya aktivitas untuk rekreasi keluarga misalnya, atau mengisi dengan hal-hal yang lain yang positif. Semua ini, saudaraku seiman, ada saatnya nanti semua berakhir. Tidak akan mungkin berjalan seterusnya. Sehebat apapun kita mengejar prestasi dunia ini, sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita dengan olahraga, sehebat apapun kita memilih atau mengejar jenjang pendidikan di tempat atau universitas formal misalnya, S1, S2, S3, menggelar atau mengejar jabatan kita di kantor, di instansi pemerintahan atau di swasta, semua itu hanya akan berakhir nanti di saat ajal kita datang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati, jangan selalu terlalaikan. Rumah sakit memiliki ruangan ICU, IGD atau UGD, itu hanya beberapa saja. Paling banyak 2 ruangan. Mungkin kalau kita maksimalkan ranjangnya ada 20 atau 30 ranjang misalnya. Kalau kita gabungkan antara semua pasien yang ada di rumah sakit dengan staf-staf rumah sakit itu, maka kita akan temukan tetap saja orang yang lula-lalang di depan rumah sakit lebih banyak jumlahnya. Artinya, orang yang mati dalam kondisi tidak sakit lebih banyak daripada orang yang mati sakit. Banyak orang berpikir, nanti kalau sudah lemah tubuhnya, sudah bungkuk ya, punggungnya, kemudian juga sudah rabun matanya, masuk ruangan ICU baru dia meninggal dunia. Tidak, saudaraku. Mati akan datang setiap saat, di saat ajal kita sudah datang. Kematian sesuatu yang misterius. Dia akan datang tanpa mengenal siapa kita, berapa umur kita, apa jabatan kita. Dan pada saat itu, semua apa yang kita lakukan selama di dunia, dari keputusan, kebijakan, atau apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah, jangan terlalaikan dengan dunia ini, sehingga Anda isi dengan pelanggaran-pelanggaran agama, dengan masa bodoh, seakan-akan tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Semua perbuatan-perbuatan baik dan buruk di dunia akan Allah subhanahu wa ta'ala beberkan. Kalau perbuatan baik dengan tujuan agar menjadi contoh bagi orang lain. Kejujuran, tanggung jawab, amanah, prestasi-prestasi yang baik, Allah beberkan agar menjadi contoh bagi manusia. Dan kalau perbuatan buruk, korupsi, manipulasi data, atau apapun maksiat kepada Allah, juga akan dipermalukan di dunia, sebagaimana sering kita lihat dibeberkan di media. Allah punya cara membongkar semua agar si pelaku berhenti sebelum datang siksaan yang lebih berat nanti di akhirat. Dengarkanlah bagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 281. Agar setiap orang di antara kita menyadari kita semua akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah serta diminta pertanggungjawabannya. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Artinya, dan peliharalah diri kalian masing-masing dari azab yang terjadi pada hari kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak akan dianiaya sedikitpun. Kalau perbuatannya baik, maka dia akan dapat balasan dari perbuatan baiknya. Kalau dia berbuat buruk, maka juga dia akan dapat balasan dari perbuatan buruknya. Sekecil apapun perbuatan baik itu, Anda tidak akan dianiaya, akan mendapatkan balasannya. Di dunia, kejujuran, tanggung jawab, amanah, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, apa saja sebagai seorang muslim yang sudah kita tahu perbuatan-perbuatan baik dalam agama, di dunia Allah akan muliakan Anda kalau Anda lakukan itu. Hari ini Anda jenguk orang sakit, di saat Anda sakit satu waktu Anda akan juga dijenguk. Hari ini Anda bantu orang yang susah, satu waktu juga akan Anda dibantu. Hari ini Anda jujur, maka besok dan seterusnya Anda terus dipercaya, dan seterusnya. Dan kalau hari ini Anda berbuat perbuatan-perbuatan buruk, manipulasi data, korupsi, atau melakukan apa saja dukungan terhadap kezaliman dan yang lainnya, maka juga Allah subhanahu wa ta'ala akan beberkan itu di dunia. Berapa banyak orang yang bodoh seakan-akan Allah tidak melihatnya, Allah tidak akan membongkarnya. Padahal sebenarnya di saat Allah bongkar dalam hitungan detik dengan cara Allah, seseorang itu hanya bisa mengatakan, kok bisa ya? Maka jawabannya, pasti bisa. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang sudah kita tahu bersama-sama surah Al-Zalzalah. Dalam surah nomor 99 ayat 7 ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan dan juga akan dia terima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti akan dibeberkan dan juga akan diberikan hukumannya. Saudaraku si iman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang muslim agar selalu sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang baik, yang dipandang baik oleh agama Islam. Sekali kita jujur diperintahkan dalam Islam, maka kita disuruh jujur sepanjang hidup kita. Begitu juga pada saat kita amanah, tanggung jawab, dan apa saja perbuatan-perbuatan baik tersebut. Dan setiap kali kita terjerumus dalam perbuatan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita segera berhenti dan jangan mengulanginya. Dan Allah memberikan sebuah tiket yang luar biasa. Saya melihat ini adalah tiket VIP agar kita selamat dari segala macam hukuman yang bisa datang dari perbuatan kita. Yaitu taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan tulus, menyesali perbuatan tersebut dan tidak mengulanginya. Islam menyuruh kita selalu berprestasi dan menjadi orang yang terbaik bukan hanya sekali atau dua kali, sepanjang hidup. Sehingga di dunia kita bahagia, nama kita harum, di akhirat pun kita dapat balasan yang terbaik. Dan Islam tidak pernah mendukung siapapun melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan sinyal-sinyal Allah selalu datang untuk memberhentikan si pelaku ini dari perbuatannya. Bukankah setiap kali kita ingin berzina, ingin berbohong, ingin menipu, ingin mencuri, ingin membunuh atau apa saja, pasti akan ada rasa ketakutan dalam hati dan kekhawatiran. Itu sinyal pertama dari Allah agar kita berhenti. Tapi kalau seseorang tetap melakukannya, Allah akan buat nanti ada yang melihatnya dan ketahuan apakah dia berhenti. Kalau dia berhenti, selamatlah dia, dia taubat kepada Allah. Tapi kalau tetap saja dia melakukan dan melanggar, maka Allah akan datangkan hukuman yang lebih berat. Karena memang kalau tidak dihukum, tidak akan berhenti. Para ulama mengatakan kalau ada maling digebukin di jalanan sampai babak belur, bahkan kalau perlu sampai meninggal dunia, itu termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Dan yakinlah saudaraku seiman, sebelum dia digebukin orang ini, sudah banyak sinyal-sinyal Allah datang kepada dia agar jangan dia melakukannya. Rasa khawatir, rasa takut, disinggung oleh istrinya, atau anak-anaknya yang ngomong, atau tetangganya, atau temannya. Ada yang mengingatkan, jangan, jangan, jangan. Tapi tetap saja dia mau melanggar, maka Allah datangkan hukuman yang lebih berat untuk memberhentikan dia. Puncaknya ditangkap oleh masyarakat, digebukin. Akhirnya dia berhenti dari perbuatannya. Sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak seperti ini digebukin, orang seperti ini tidak mau berhenti. Akhirnya hukumannya lebih berat nanti di akhirat sana. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar selalu punya persiapan-persiapan dari amal-amal kebaikan. Dan meninggalkan semua keburukan. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Hasyr. Surah nomor 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya menjadi orang-orang baik saja, jadi orang soleh saja, dan jangan menjadi orang soleh setengah-setengah. Jangan hijrah menjadi orang yang lebih taat kepada Allah setengah-setengah sekaligus menjadi orang yang baik. Tinggalkan semua hal-hal yang buruk itu, dan haruslah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok nanti, maksudnya di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, selalu patuh dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, agar kita selalu menanamkan prinsip dasar keimanan, skill spiritual kita selalu diasah, agar kita selalu menjadi orang yang baik sepanjang hidup kita, dan tidak boleh kita beralih kepada aktivitas yang lainnya yang buruk-buruk, dan tidak boleh juga kita berputus asa. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang punya prinsip dasar keimanan, akidah, keyakinan yang sangat kuat, amal-amal solehnya yang kuat, itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah, selalu menganggap remeh, mengatakan nanti saja, tidak masalah, kalaupun dihukum nanti mungkin masih bisa dimaafkan. Itu orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat, enggak, ini enggak boleh, maka saya tidak kerjakan. Dilihat atau tidak dilihat oleh atasan, ditahu atau tidak ditahu oleh manusia, bagi saya ada Allah yang mengawasi saya. Itu dasar keyakinan, itu orang mukmin yang kuat. Kata Nabi SAW, dan semuanya punya kebaikan selama dia orang beriman. Lalu kata Nabi SAW, Ihris ala ma yanfa'uk. Selalulah jaga per detik hidupmu. Apa saja yang bermanfaat untukmu. Maksudnya di dunia, prestasi dunia selama tidak haram. Dan juga akan dipanen balasannya dalam bentuk pahala hari kiamat nanti. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan selalulah minta perlindungan kepada Allah dan jangan pernah kamu putus asa. Dalam Al-Quran juga Allah SWT mengingatkan surah Al-Baqarah surah nomor 2 148 agar selalu setiap muslim bersaing satu sama yang lain dalam kebaikan-kebaikan. Potongan ayat yang sangat pendek tapi sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan-kebaikan. Dari kejujuran-kejujuran yang selanjutnya, dari sedekah kedermawanan selanjutnya, dari salat ke salat selanjutnya, dari puasa-puasa selanjutnya, zikir, doa, baca Quran, apa saja lakukan secara kontinu dan terus-menerus. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam masalah itu. Dan jangan pernah bangga dengan amal yang sudah kita kerjakan. Karena tidak ada yang tahu berapa banyak kadar pahala yang diberikan atau sudah diterima atau belum oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, Syekh Uthaymin rahimahullah menafsirkan salah satu ulama Saudi firman Allah tadi fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan. Beliau mengatakan jadilah orang yang nomor satu dalam kebaikan. Jadi jangan menjadi orang nomor dua. Jangan selalu membanggakan amal orang lain. Dulu ayah saya itu selalu sholat malam. Ibu saya selalu baca Quran. Itu ayah dan ibumu saudaraku. Dia akan menerima balasannya, bukan kamu. Kamu tidak akan dapat apapun dari amal mereka. Oh teman saya di teman kantor itu selalu jujur. Dia jujur, dia akan dapat balasan. Kamunya juga perlu jujur. Jangan cuma selalu berbangga dengan amal orang lain. Benahi diri kita, maka kita akan dapat balasannya. Ingat, tidak akan mungkin kita akan panen pahala dari seseorang kecuali kita sendiri praktisi dari kebaikan itu dan kemudian kita ingatkan orang untuk melaksanakan hal tersebut. Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar berhati-hati. Selama ada kesempatan, masih ada kesehatan, ada kesempatan seperti ini hadiri Jumat misalnya, dengerin khutbah atau ada pengajian mungkin di kantor misalnya, atau ada apa saja aktivitas yang baik, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu, mungkin itu kesempatan terakhir kita, saudaraku. Di saat ada orang miskin lagi minta, jangan pernah negosiasi sama syaitan yang mengatakan kepada kita, mungkin dia itu orang bohong, mungkin itu anak pinjaman, mungkin dia pura-pura dan segala macam hal. Itu syaitan yang membuat kita untuk tidak segera mengerjakan amal soleh tersebut. Bukan tugas kita di saat orang miskin sedang minta, kita negosiasi sama syaitan untuk membatalkan perintah agama yang disuruh eksekusi. Orang miskin lagi minta atau ada orang lagi minta, tugas kita memberi. Bukan menilai, bukan negosiasi sama syaitan. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau kita memberi orang miskin misalnya dengan niat sedekah, kita dapat pahalanya. Kalau ternyata orang miskin itu pendusta, penipu, dia tipu, dia tidak sebenarnya bukan miskin, maka dia juga akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau di masjid ini ada orang datang membawa sebuah proposal pembangunan masjid, misalnya di Jawa Tengah. Dia bawa proposal masjid, ini kita mau bangun masjid bapak-bapak sekalian dengan 100 juta rupiah. Lalu kemudian kita menyumbang 100 juta itu. Sebulan kemudian kita tahu ternyata orang itu menipu, dia tidak bangun masjid. Apakah kita rugi? Demi Allah kita tidak rugi. Kita akan dapat sesuai dengan niat kita. Dapat pahala sudah bangun masjid. Dan yang menipu itu demi Allah akan dihukum oleh Allah cepat atau lambat. Tidak ada sesuatu yang terlambat yang Allah eksekusi di muka bumi ini. Dan Allah itu sari'ul hisab. Sangat cepat sekali hisabnya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan kakita illaili mudlim. Segera beramal soleh kalau sudah di depan mata kalian. Eksekusi, tidak usah negosiasi sama syaitan, ya. Segera beramal saleh, karena banyak sekali fitnah-fitnah, sesuatu nanti yang menghambat kalian untuk beramal saleh, sampai seperti gelapnya malam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, sampai akan terjadi nanti kata Nabi SAW, seseorang mukmin dia di pagi harinya, tapi sore harinya jadi kafir, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ada juga orang sore hari beriman, tapi ternyata pagi harinya besoknya sudah menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Karena dia menjual, mentransaksikan agamanya untuk maslahat dunianya. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang sudah berbuat amal saleh untuk mempertahankan. Dan siapapun yang sedang membuat pelanggaran-pelanggaran agama, dosa apapun, setiap orang di antara kita pasti tahu dosa apa yang dia lakukan, untuk segera memberhentikannya sebelum datang hukuman-hukuman yang berat. Allah berfirman kepada kita dalam surah Al Imran surah nomor 3 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau sedang buat dosa, berhenti, karena semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukum. Di dunia saja kita pasti ada konsekuensi hukum. Melanggar satu peraturan pemerintah, berarti kita atau satu peraturan perusahaan, siap ada konsekuensi hukumnya. Begitu juga di akhirat. Maka jangan selalu masa bodoh dengan hukuman-hukuman yang datang. Orang yang cerdas, orang yang tidak mau merusak nama baiknya, tidak mau merusak masa depannya, tidak mau merusak misalnya jabatan yang sudah dia miliki, karena dia melanggar pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya jelas akan mendatangkan hukuman buat dia. Allah mengatakan tadi, berumba-rumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga dengan setelah berbuat buruk, taubat, lalu kemudian sibuk dengan amal saleh yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Kesudahan dan akhir daripada kehidupan setiap orang yang patuh, saudaraku seiman, atau kita biasa bahasakan di ceramah itu adalah saleh, akan sama. Lihat Nabi Muhammad SAW pemimpin orang-orang saleh. Lalu para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullah alaihim, dan banyak sekali sahabat Nabi yang patuh-patuh di dunia, Allah muliakan mereka. Allah jadikan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khalifah, raja kaum muslimin. Di dunia Allah sudah muliakan. Seorang wanita pernah melihat Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu dia mengatakan, wahai Ibnu Khattab, saya melihat kau di Mekah dulu, berlari-lari di jalan Mekah. Dan kamu adalah manusia tidak dikenal sama sekali. Namun setelah kau muliakan dirimu dengan keislaman dan amal saleh, Allah angkat derajatmu menjadi raja seperti ini. Maka jangan sampai membuatmu sombong dan lalai. Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan nasihat tersebut. Memang Allah muliakan begitu. Dan akhirnya di akhirat pun mereka akan dapatkan yang terbaik sebagaimana di dunia. Pasti akibatnya sama. Teman-teman coba berusaha menjadi orang soleh, akibat kita akan sama dengan orang soleh sebelum kita. Sederhana, di kantor misalnya di perusahaan atau di kantor instansi seperti ini, kita mengikuti teman-teman kita yang terdahulu, senior kita yang berprestasi. Dia jujur, dia amanah, dia tanggung jawab, maka kita ikutin jejak dia, akan sama hasilnya. Kita pun akan dikenang baik-baik. Tapi kalau kita ikutin orang-orang yang pelanggar, memanipulasi data, korupsi dan segala macam, akibatnya dia dipenjara misalnya, maka kita akan sama akibatnya. Jangan selalu masa bodoh dengan akibat-akibat seperti ini, karena pasti akan sama, tidak akan berubah hasil tersebut. Oleh karena itu harus hati-hati, saudaraku seiman. Juga dari sisi lain, kita harus memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kita ya, seperti Fir'aun, Namrud, dan banyak tokoh-tokoh manusia yang dikenal raja-raja dulu, akibatnya apa? Sudah tidak ada lagi. Kalau Anda ke Mesir sekarang, Anda tinggal kenang Fir'aun, piramidanya, muminya, hanya itu saja. Selesai. Di dunia mereka hancur semuanya. Jadi begitu dengan meninggal, hanya dikenang namanya saja. Begitu juga dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Dulu tuh mereka orang kaya dan tokoh masyarakat Mekah. Tapi tidak dikenang lagi. Tidak ada lagi sekarang rumahnya Abu Jahal sama Abu Lahab. Tidak ada yang mengenang. Beda dengan Abu Bakar sama Umar yang di dunia dikenang namanya harum. Dan di akhirat juga nanti akan mendapatkan yang terbaik. Mereka yang kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, di dunia terhina, di akhirat juga akan terhina. Kesudahan itu akan sama. Jangan selalu tutup mata dengan hal-hal yang seperti ini. Kita perlu ketahui juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ini tentang prinsip dasar seorang muslim. Beliau mengatakan, telah datang seseorang dari Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling afdal? Ayyul mu'minuna afdal?" Yang paling baik, layak jadi teman, layak jadi atasan, layak jadi pemimpin, layak jadi bawahan, layak jadi pasangan hidup, layak jadi partner bisnis, layak jadi tetangga. Siapa yang paling afdol orang mukmin yang saya jadikan target sebagai teman terdekat saya? Kata Nabi SAW, ahsanhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya, santun, ramah, dan jujur, amanah, dan seterusnya. Ini yang paling pantas kamu jadikan sebagai target kamu. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa'ayyul mu'minuna akyas. Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling suka mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'da istidada. Dan yang paling banyak punya persiapan setelah kematian tersebut, ulaika akyas, itulah orang yang paling cerdas. Seorang raja bernama Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, seorang raja yang alim dulu sebenarnya, orangnya baik, dan pada saat dia bertugas sebagai pemimpin dia menjalankan tugasnya luar biasa. Kalau Anda ketik di searching di Google kisah Abdul Malik bin Marwan, maka Anda akan banyak dengar kisah-kisah yang baik tentang dia. Tapi di akhir hidupnya dia sempat melihat ada satu tukang pel, kalau kita mungkin sekarang OB, di istana dia yang sedang memeras kain pel kemudian mengepel. Lalu kemudian dia pun duduk dengan tenang menikmati secangkir kopinya dengan sepotong roti dari hasil keringat dia sendiri. Maka kata Abdul Malik rahimahullah, beliau mengatakan, coba seandainya setelah sekian lama saya menjadi raja ini, saya menjadi tukang bersih-bersih itu saja. Saya bisa hidup sederhana, makan dari hasil keringat saya, dan tidak akan banyak pertanggungjawaban hari kiamat. Itu ucapan sang raja yang pada saat dia sudah mau meninggal, karena khawatir terlalu banyak permintaan pertanggungjawaban karena tingginya jabatan yang ada. Tentu bukan orang tidak boleh punya jabatan, tapi seseorang di akhir hidupnya bisa saja menyesal seperti itu. Maka salah satu ulama namanya Abu Hazim Salama bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan setelah mendengar statement itu, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah membuat mereka para raja-raja itu berharap di akhir hidupnya agar kehidupannya seperti kita lebih sederhana. Dan segala puji bagi Allah yang membuat kita masyarakat biasa tidak berharap di akhir hidup mati seperti mati mereka. Saudaraku seiman, perbanyaklah mengingat kematian. Karena mati ini akan datang tanpa mengenal kesehatan, sakit, tua, muda, kaya, miskin, pejabat atau masyarakat biasa. Dan ini adalah sesuatu yang akan mengakhiri semua episode kehidupan kita. Serta semua nanti akan diisi dengan penyesalan kalau kita abaikan amal-amal saleh, apalagi banyak dosa. Ingatlah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," perbanyaklah mengingat pemutus semua kenikmatan dunia, maksudnya kematian. Juga Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis yang lain, "Udzkurul mauta fi salatik," ingatlah mati pada saat kau sedang salat. "Fa innar rajula idza dzakara al mautu fi salatihi fa hariyun an yuhsina salatahu." Dan karena kalau seseorang lagi sholat dan dia ingat kematian, maka pasti dia akan perindah sholatnya itu. Wasalli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairahu atau ghairaha. Sholatlah kalian seakan-akan tidak ada lagi sholat yang bisa kalian kerjakan setelah sholat ini. Wa iyyaka wa kullu amrin yu'tadharu minhu. Dan hati-hati dari perbuatan-perbuatan yang kamu buat, nanti akhirnya kamu coba minta uzur, menyampaikan alasan-alasan, sudah tidak bisa diterima lagi di depan Allah subhanahu wa ta'ala, karena konsekuensinya tinggal hukuman saja. Saudaraku seiman, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," perbanyak untuk mengingat pemutus kenikmatan dunia, maksudnya kematian. "Fa innahu ma dzakara ahadun fi dhikin minal aishi illa wasi'ahu alaihi." Karena tidak ada orang yang mengingat kematian di saat dia lagi sempit, lagi ada permasalahan hidupnya, kecuali akan melapangkan permasalahan itu buat dia. Maksudnya jadi ringan, karena toh dia tahu dia akan mati nantinya. "Wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi." Dan tidak ada seorang pun yang mengingatnya kematian itu saat ya kehidupannya lagi lapang, melainkan pasti dia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga tidak juga lalai dari akhirat. Saudaraku seiman, ziarailah kubur, selalu lewat, lihat kuburan itu. Kalau di mata kita cuma gumpulkan tanah dan batu nisan, yakinlah dan pastikan di dalamnya ada manusia seperti kita. Mungkin lebih tampan, mungkin lebih kaya, mungkin lebih pintar, tapi dia sudah mati dan sudah selesai semua karirnya. Tidak ada lagi yang dikenang. Orang ini kalau meninggal, saudaraku seiman, yang dikenang hanya hitungan detik dan menit atau hitungan hari saja. Misal, pada saat kita meninggal dunia, kita bayangkan detik ini kita meninggal dunia. Orang hanya akan mengenang, oh si fulan pernah menjabat jabatan ini. Oh ini rumah dia. Oh ini sepatu dia. Oh ini istri dia. Oh ini anak dia. Kira-kira berapa lama orang akan mengenang? Sehari? Dua hari? Seminggu? Sebulan? Habis itu selesai. Tinggallah kita bersama dengan amal saja yang kita kerjakan. Ingat sabda Nabi SAW, kalau seseorang meninggal dunia akan ikut bersamanya ke kuburan tiga. Akan ikut keluarganya, akan ikut hartanya, dan akan ikut amalnya. Serta akan pulang dua. Keluarganya akan pulang. Bapak-bapak sekalian, secinta apapun istri Anda kepada Anda, mustahil dia nginap bersama Anda di kuburan. Mustahil. Paling lama dia duduk nunggu dan menangis di kuburan itu setengah jam, satu jam, habis itu pulang. selesai masa iddah dia bisa menikah sama orang lain. Ini bukan doa, tapi ini fakta. Secinta anak kita pada kita, apa dia akan nginap bersama kita di kuburan? Tidak, demi Allah. Teman Anda yang selama ini mengatakan, tidak apa-apa, buat dosa saja, nanti saya juga tanggung. Dia juga hanya paling setengah jam nunggu, setelah itu dia akan tinggalkan. Mobil Anda yang paling mewah Anda miliki, paling jauh parkir di pagar kuburan. Enggak akan masuk ke liang lahat. Habis itu jadi warisan, jadi milik orang lain. Enggak ada di dunia ini kepemilikan abadi, enggak ada. Sertifikat tanah atau rumah atas nama Anda, sementara pada saat kita mati berpindah nama. Semuanya akan berpindah, tidak ada milik abadi. Lain di akhirat. Akhirat itu Allah sudah kekalkan. Khalidina fiha, kekal selamanya. Tapi di dunia tidak ada kepemilikan abadi. Dan kata Nabi SAW, harta dan keluarga akan pulang dan hanya tinggal amalnya. Yang selama ini Anda dengar azan, malas sholat, ada kesempatan puasa, enggak mau, sedekah, enggak mau, ini, itu, enggak mau. Itu nanti akan menemani kita di kuburan. Bagaimana bisa kita lebih peduli dengan keluarga daripada amal? Dari hadis ini kita harus ambil pelajaran, harus lebih peduli dengan amal kita daripada keluarga kita. Sebagaimana bapak-bapak sibuk mencari nafkah untuk keluarga, maka sibuklah juga memperbanyak amal buat diri kita sendiri. Karena keluarga akan kita tinggalkan, tapi amal itu akan bersama dengan kita, saudaraku seiman. Sebagai penutup, ada satu kisah yang unik. Rabi ibn Husaym rahimahullah, seorang ulama dulu, beliau selalu, beliau pernah membuat liang lahat di belakang rumahnya sebagai ijtihad atau upaya pribadi. Dia masuk, dia gali liang lahat di kuburan di belakang rumahnya, kemudian di malam hari dia masuk ke dalam liang lahat yang 1x2 meter, yang mirip seperti liang lahat kuburan. Tapi ini bukan untuk dia dikubur sebenarnya. Dia cuma buat untuk introspeksi diri sendiri. Dia masuk, kemudian dia duduk di situ malam hari. Beberapa menit saja dia duduk. Kemudian sambil dia mengulang-ulangi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah kekalkan dalam surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 100. Ini menggambarkan tentang bagaimana nanti orang kalau meninggal pas lihat malaikat maut. Orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Orang yang banyak dosa tidak sempat taubat kepada Allah. Akan menyesal. Ini Allah sudah turunkan dari 1400 tahun yang lalu. Qala rabbirji'un. Orang-orang ini yang mati tidak punya amal saleh atau dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku di dunia. La'alli amalu salihan fima tarakt. Agar aku sempat mengerjakan amal saleh yang aku sia-siakan. Maka tidak ada gunanya. Rabi ibn Husaym lalu membaca ayat ini mengulang-ulangi sambil mengatakan, wahai Rabi, sadarlah. Tidak akan ada orang yang bisa mengerjakan amalmu. Maka beramallah sebelum kau menyesal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, harus kita sadari baik-baik. Dan juga nasihat kami yang terakhir buat diri kami terlebih dahulu, baru bapak-bapak sekalian, yaitu kalau seandainya di detik ini, di waktu ini, ada salah satu mayit dari kuburan dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu diberikan pilihan apa yang akan kamu lakukan. Sekarang kamu masih dikasih oleh Allah umur setengah jam hidup. Apakah dia akan kembali ke makanan favoritnya? Apakah dia akan kembali meeting miliaran rupiah? Apakah dia akan kembali lagi mengejar prestasi atau jabatannya di dunia? Demi Allah tidak, teman-teman. Dia akan melakukan setengah jam itu memaksimalkan agar dia bisa mengerjakan amal yang paling bisa membantu dia selamat di akhirat sana, atau dia melakukan taubat agar dosanya tidak akan mendatangkan hukuman untuk dia. Oleh karena itu jangan tunggu waktu itu, karena setiap saat kita bisa meninggal dunia. Saya pun berdiri di mimbar ini, bisa saja tiba-tiba saya lihat malaikat maut di ujung masjid ini, kemudian merenggut nyawa saya, orang hanya mengenang Khalid Basanama pernah ceramah. Bapak-bapak juga sama. Tidak selamanya orang bisa hidup abadi di muka bumi ini. Maka semua akan ada pertanggungjawaban. Oleh karena itu hati-hati saudaraku seiman. Aku lu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah atas semua dosa-dosa yang mengada jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar kepada yang kena, dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini hari Jumat, salah satu hari pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yahudi telah memilih hari Sabtu sebagai hari mereka, Nasrani hari Ahad, dan Allah memberikan aku hidayah atau petunjuk untuk memilih hari Jumat. Ini adalah hari yang terbaik, hari diciptakan Adam alaihissalam, hari dimasukkan ke dalam surga, hari diturunkan ke bumi, dan hari juga diwafatkan, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Dan di hari Jumat seperti ini ada waktu mustajab diijabah setiap orang muslim yang berdoa. Dan ada dua buah riwayat yang masyhur. Yang pertama kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu. Maksudnya 12 jam. dari azan subuh sampai azan maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di waktu itu kecuali diijabah, dan perbanyaklah doa selepas asar sampai terbenam matahari. Lalu Nabi SAW berikan isyarat dengan tangan beliau seakan-akan waktunya sangat sedikit. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah di hari Jumat, dan Nabi SAW mengatakan waktu itu adalah di saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya kita temukan semua khatib-khatib kita, para ustadz-ustadz atau asatidah ataupun para kiai, mereka pada saat menyampaikan khutbah, pasti di khutbah kedua itu diisi dengan berdoa, karena ini termasuk waktu mustajab. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana pantas dan layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau mencatat ini sebagai tambahan amal-amal soleh kami. Dan engkau bersihkan dosa-dosa kami. Kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan kewajiban kau bebankan kepada kami. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna. Serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan. Sunnah ataupun wajib. Ikhlas ataupun kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, jangan engkau sisakan satupun dari dosa-dosa kami, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, kecuali engkau telah maafkan. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jagalah kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negeri kami ini. Ya Allah, berikanlah petunjuk para pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kami untuk menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami. Dan majukanlah negeri kami, lunasilah utang-utang negeri kami, dan jadikan kami sebagai contoh bagi negeri-negeri yang lain. Ya Allah, saudara kami di Palestina, di Gaza secara khusus, dan dimanapun mereka sedang tertindas, tolonglah mereka ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan dari kami kecuali berdoa kepadamu. Dan ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, sebagaimana engkau satukan kami dalam majlis Jumat yang mulia ini, satukan juga kami di surga Firdausmu tanpa hisab di hari kiamat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan dan kebutuhan kami di dunia maksimal. Wa fil akhirati hasanah. Berikan juga kami balasan terbaik di akhirat sana. Wa qina azaban nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wa Izzat ya Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Sadarilah saudaraku seiman, Allah menyuruh kita berbuat kebaikan, keadilan dan juga berbuat baik pada sanak kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan pembangkangan-pembangkangan atau maksiat. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Ingat selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Syukuri nikmat-Nya dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali saya Vivi Fikri menyapa untuk hari ini edisi Jumat di tanggal 9 Oktober 2026. Ya, seperti biasa kali ini kita hadir menemani sahabat-sahabat semuanya di program Musik Istirahat Siang. 08-2374-41-4591 boleh silakan bergabung ya. Seperti biasa kita hadirkan teman-teman kenangan dan teman-teman pop Indonesia di era tahun 90-an. Selamat siang untuk semuanya, selamat beraktivitas dan selamat menikmati makan siang juga untuk kesempatan kali ini. Kita sapa buat Adit, lalu selamat siang Adit. Iya, alhamdulillah baik Adit.
1: Adit baik juga, ini udah makan siang.
0: Sudah makan siang, mantap ya. Sekarang lagi ngapain ini?
1: Lagi nyantai, Kak.
0: Alhamdulillah bisa santai-santai Adit ya ternyata.
1: Tadi habis belanja istirahat sebentar, nanti masuk lagi jam setengah dua.
0: Belum lagi ya, masih jam 1:10 nih.
1: 10 menit. Lama lagi. Gimana nih cuaca di Painan? Gimana cuaca di Painan, Kak Pipi?
0: Masih mendung, Dit.
1: Sama sini, mendung-mendung manja tapi agak panas sih.
0: Mendung hari ini. Adit,
1: semendung hati Kak Pipi nih.
0: Oh, enggak juga loh, Dit. Salah tebakan Adit hari ini ya. Kak Pipi hatinya enggak ada mendung. Hatinya tapi seperti ceria. Iya, ceria
1: selagi.
0: Karena kalau kita nggak ceria, orang juga pada ngantuk nih dengerin kita nih. Apalagi ya, siang ini.
1: Kak Vivi ini unik loh orangnya.
0: Unik apa
1: lucu.
0: Sih? Oh, gitu ya.
1: Mudah ketawa, mudah bergaul.
0: Iya.
1: Kalau menurut penilaian aja sih sebagai penyiar gitu.
0: Iya. Oke, Adit, makasih ya. Penilaiannya bagus banget.
1: Gimana nih Kak, lomba olahraga kemarin siapa yang menang Kak?
0: Belum ada nih informasi, nah nanti kita hadirkan lagi ya Dit ya. Kemarin juga banyak nih dari Pesisir Selatan yang mendapatkan medali emas.
1: Medali emas ya Kak, udah berapa orang Kak? Medali emasnya Kak?
0: Udah banyak deh kayaknya Dit. Nantilah kita informasikan selengkapnya ya Dit. Adit mau request lagu apa?
1: Request lagu Teman Kenangan Kak.
0: Judulnya?
1: Kalau lagu ini ada nih ada Kak?
0: Ada, dengan apa nih, gelas-gelas pecah atau gelas-gelas retak? Enggak ya? Gelas-gelas
1: kemarin aku kan minta request sama Adel, tapi lagunya yang enak apa ya, selain gelas-gelas kata, apa yang ada judul lagunya Kak?
0: Sebentar kita coba lihat dulu ya. Iya, dan nanti ada Cintamu Cinta Apa, Dia Sahabat Karibku, Gelas-gelas Kaca.
1: Aku jadi milikmu ada gak Kak dari Nia dan Yanti?
0: Apa nih, sebentar lah dulu. Janji dan Rindu, Tak Ingin Seperti Dia. Apa tadi judulnya Dit? Kaulah Segalanya, Janji dan Rindu apa nih? Tak Ingin Dimadu. Masih ada
1: apakah Kaulah Segalanya? Kaulah Segalanya itu bagus lagunya Kak.
0: Kaulah Segalanya. Baik, nanti kita putarkan Adit. Boleh salam buat siapa? Atau dua?
1: Itu yang Adit minta tadi, tapi Adit lupa ya Kaulah Segalanya gitu.
0: Kaulah Segalanya gitu lagunya, udah tahu Kak Pini dramanya.
1: Dua enggak Kak?
0: Boleh, satu lagi apa Adit?
1: Satu lagi dari miliknya Jadi Dores Kak.
0: Judulnya?
1: Jangan Pisahkan Aku Dari Radio Langkisau.
0: Oh, nggak ada yang memisahkan lo ya. Wah, nggak ada loh, Adit.
1: Radio Langkisau FM ini adalah teman sejati bagi aku.
0: Wah, mantap. Siap.
1: Boleh salam nggak, Kak?
0: Boleh, Adit. Buat siapa salam ini?
1: Salam untuk Tavi. Nanti aja ajang karaoke ya, Kak?
0: Ada. Sore.
1: Sama siapa minta tamunya nanti kalau boleh tahu?
0: Oh, nggak tahu juga nih.
1: Nanti rencana mau karaoke juga jam 4 sore gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau ke mobil nggak bisa keluar lagi jam 5 mobil kan. Kalau untuk Kak V, Vio, Adel, Bang Kibo, Bang Roma, mumpul saja deh semuanya. Wah ini ya Kak, dia tamat tahun ini di sekolah pijat Kak gitu Kak. Mau wisuda nih tahun ini.
0: Iya.
1: Adit mau tamat tahun ini.
0: Oke okay, Adit.
1: Oke okay, Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit sudah bergabung di siang hari ini. Ini buat sama-sama semua nanti boleh bergabung kembali ya. 08237441459.

0: percaya. Lucky Star
1: FM. Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, onde, di apa hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
2: Lenda TBC ko nak. Acapela acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
5: Punya kartu JKN kan?
4: JKN? Apaan tuh?
5: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
4: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
5: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
4: Aem aja.
5: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
4: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya.
6: BPJS Kesehatan.
7: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langis FM, musik serasi yang menemani di menit 43 dari jam 1 ya, lewat 43 menit maksudnya. Oke deh, kali ini masih di program musik istirahat siang. Yang mau bergabung silakan 08 2374414591. Di Badar ini juga ada informasi Pesisir Selatan kantongi 10 emas di Peprov ke-16 Sumatera Barat. M. Ali mengatakan bersatu berjuang raih prestasi. Dan kontingen Kabupaten Pesisir Selatan sahabat itu terus menunjukkan perjuangan dan semangat kompetitif pada olahraga provinsi ke-16 Sumatera Barat hari ini Jumat di tanggal 9 Oktober 2006. Kontingen Pesisir Selatan telah mengoleksi total 54 medali terdiri dari 10 emas, 19 perak dan 25 perunggu. Capaian tersebut menjadi gambaran perjuangan para atlet Pesisir Selatan terus berupaya mengharumkan nama daerah melalui berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan di tengah persaingan ketat antar kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Sejumlah cabang olahraga tampil sebagai penyumbang medali emas bagi kontingen Pesisir Selatan ada pentengu menjadi salah satu cabor yang memberikan kontribusi besar dengan raihan 3 emas dan 3 perunggu. Aerosport turut menyumbangkan 2 medali emas disusul taekwondo dengan 2 emas, 2 perak dan 4 perunggu. Sementara itu cabang olahraga menembak berhasil mempersembahkan 1 emas dan 2 perak. Kontribusi emas lainnya datang dari biliar dengan 1 emas serta dayung yang menyumbangkan 1 emas dan 1 perak. Selain medali emas, perjuangan atlet PESEL juga menghasilkan banyak medali perak dan perunggu dari berbagai cabang olahraga. Capaian ini pun memperlihatkan luasnya partisipasi dan persaingan atlet Pesisir Selatan dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Cabang olahraga lain yang turut menyumbangkan medali perak dan perunggu adalah bola tangan, bidke, sambo wusu, triket, judo, selancar ombak, akuatik, pickleball, serta pencak silat. Secara keseluruhan sahabat itu berdasarkan pembaruan data hingga Jumat pagi itu medali Pesisir Selatan berasal dari 19 cabang olahraga dengan rincian 10 emas, 19 perak dan 25 perunggu.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
4: Punya kartu JKN kan?
3: JKN? Apaan tuh?
4: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
3: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
4: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
3: Aja.
4: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total 375.000 rupiah yang harus lo bayar.

0: karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo abisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing, bro.
1: Oke deh, bro. Mulai sekarang, gue harus tepat waktu bayar iurannya.
2: BPJS Kesehatan.
3: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Hajago Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Untuk kali ini sahabat Basi bersorakan bersama saya Vivi Fikri. Tadi program Gawang Pasisi hari ini tepatnya cuma di tanggal 9 Oktober 2026. Kali ini kita bersama Dinas Kopdakar dan Transmigrasi Kabupaten Pasisir Selatan, tentunya sudah hadir bersama kita di sini. Selamat siang sahabat di sosial aktivitasnya juga hari ini. Nanti boleh sahabat bertanya ya terkait tema kita hari ini di Facebook kita, di LPP Langis FM dan juga WhatsApp telepon di nomor yang sama juga yang hadir nanti akan menemani sahabat semuanya hari ini. Selamat bergabung juga di via streaming yang mendengarkan melalui Radio Box Online di mana pun berada. Semoga juga selalu mengikuti program Gawang Pasisi setiap harinya di ruang dengar sahabat. Kali ini langsung saja kita sapa dulu ada Bapak Yulwidya Isfa Putra S.E.M.Si ya. Jadi dari sumber kita hadir pada hari ini sahabat. Tentunya untuk hari ini kita sapa dulu. Halo Bapak, selamat siang.
1: Siang Ibu.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik. Jadi Bapak panggilnya siapa nih Pak?
1: Panggil Yul aja Bu.
0: Panggil Pak Yul aja. Baik Pak Yul, untuk hari ini banyak kegiatan-kegiatan juga ya tentunya untuk hari pembukaan juga nih tentunya pada sesuai tema juga gitu ya Pak.
1: Sesuai tema.
0: Iya siap
1: itu...
0: pembukaan pelatihan vokasi nasional batch 6 di UPTD BLK Painan.
1: Iya.
0: Oke siap baik. Ini untuk sahabat semua itulah tema kita hari ini. Nanti untuk sahabat yang bertanya boleh silakan langsung atau nanti juga bisa meninggalkan beberapa pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh beberapa ahlinya nanti ya. Jangan takut nih pertanyaan sahabat nggak dijawab, pasti dijawab pastinya. Ya oke deh sahabat, langsung saja untuk hari ini buat Pak Yul menyapa-nyapa sahabat-sahabat kisah dulu untuk siang hari ini, silakan Pak.
1: Oke, terima kasih ya pada Vivi sebagai narasumber apa dari Radio Langit
0: FM. Iya, Langit FM penyiarnya gitu ya.
1: Penyiarnya. Selamat siang kepada pendengar sahabat setia.
0: Sahabat-sahabat ya, kita panggilannya sahabat.
1: Oh, sahabat-sahabat Radio Langit FM yang berbahagia di manapun posisi untuk mendengarkannya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Yulwidya Espa Putra. Di sini saya sebagai Kepala UPTD BLK Painan.
0: Iya.
1: Untuk tema kali ini sebelumnya kita untuk UPTD BLK sudah menyinggung
0: gitu ya.
1: Yang akan tetapi sebelumnya itu kan sekitar putaran apa itu pelatihan-pelatihan yang ada di UPTD BLK Painan. Tapi untuk kali ini di UPTD BLK Painan kebetulan nih Bu Vivi dari tanggal 5 sampai tanggal 14 Oktober UPTD BLK Painan akan mengadakan pembukaan pelatihan vokasi nasional batch 6 di mana sumber dari apanya itu langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi di mana para sahabat setia bagi yang sesuai dengan kualifikasinya dapat maka melakukan pendaftaran mumpung masih ada waktu sampai tanggal 14 Oktober di mana kalau dan pelatihannya itu ada sekitar 6 lebih kurang dari 6 paket pelatihan. Nanti di Instagram UPTD BLK Painan dapat juga dilihat atau di Facebooknya atau di media sosial yang berhubungan dengan UPTD BLK Painan.
0: Iya, 6 paket pelatihan itu seperti apa Pak?
1: 6 paket pelatihan itu pertama itu terdiri dari pelatihan asisten pembuat pakaian, itu yang kedua merias pengantin modifikasi padang pesisir, yang ketiga yaitu fillet welder SMAW 3F atau yang lebih kerennya sekarang disebut pelatihan las.
0: Oh, las ya.
1: Pelatihan pertanian yaitu pembudidayaan sayuran hidroponik. Untuk bisnis manajemen yaitu digital administrasi berbasis Google Workspace. Dan yang terakhir itu pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas, yaitu lebih kurang lebih tepatnya bagi apa pelatihan kelistrikan, listrik sederhana di rumah tangga itu. Untuk semua kegiatan ini insya Allah ditanggung oleh pemerintah, di mana bagi adik-adik atau rekan-rekan yang ingin ikuti pelatihan akan diberikan uang saku, makan siang, sertifikat dan berhak mengikuti sertifikasi uji kompetensi dari BNSP.
0: Oh, jadi kalau untuk yang mau daftar yang jauh itu ada nggak Pak tempat-tempat penginapannya gitu?
1: Kalau untuk sekarang mungkin untuk jauh kami belum bisa mengakomodir untuk penginapan yang jauh-jauh. Tapi selain dari itu mungkin bagi yang berasal dari utara atau selatan, bagi yang punya saudara mungkin untuk saat sekarang ini mungkin bisa menginap di tempat saudara-saudaranya. Mungkin ke depan untuk PTD BLK sendiri sekarang sedang lagi merencanakan untuk bagaimana ke depannya untuk di wilayah selatan atau utara. Bagi yang akan mengikuti akan kami bantu penginapan. Tapi untuk sekarang masih dalam proses apa gimana cara bagusnya ke depannya itu.
0: Untuk ke depannya gitu kedepannya. Ya, Pak ya. Mm-hmm. Jadi memang kalau untuk pelatihan tadi ada 6 paket ini. Yang mana nih paling banyak disukai masyarakat gitu Pak? Atau yang paling dominan untuk hari ini yang sudah mendaftar?
1: Kalau yang paling dominan, kebetulan ini baru dibuka ya Bu Divya.
0: Iya, tapi tanggal 5 ya kemarin ya.
1: Tanggal 5 kemarin, tapi yang biasanya nih yang paket-paket pelatihan sebelumnya itu paket pelatihan BATS 45, yang dominan itu Tata Rias Pengantin, Merias Pengantin Padang Pesisir atau Merias Pengantin Hantaran. Gitu. Itu yang paling dominan untuk Kabupaten Pesisir, di mana untuk mungkin dari Tata Rias itu mungkin untuk area job seat-nya itu sampai sekarang masih pada saat sekarang masih banyak diminati di kalangan masyarakat kita.
0: Apakah ini kalau untuk syarat-syarat peserta gitu apakah harus tergantung umur atau emang ada syarat-syarat khusus gitu Pak?
1: Kalau untuk saat sekarang ini, kalau syarat-syaratnya mungkin tidak dibatasi kayak sebelum-sebelumnya. Yeah. Yang minimal untuk pendaftaran itu memiliki ijazah SMA, SMK, atau sederajat. Mm. Tidak ada batas umur, itu penting ada sertifikat SMA, sertifikat ijazah SMA, SMK, dengan tidak ada pun batasan maksimal. Yang penting memiliki yang bersangkutan dalam mengikuti pelatihan masih dalam masih memiliki produktivitas kerja. Sebelumnya kan ada batasan umur, untuk sekarang tidak dibatasi. Yang penting secara fisik dan mental sanggup masih memiliki produktivitas untuk bekerja.
0: Jadi memang kalau untuk sekarang luas gitu ya jangkauannya ya Pak.
1: Luas. Disabilitas boleh, yang ter-PHK pun boleh ya Pak. Ada nanti program-program khususnya.
0: Ya. Oh ada ya.
1: Ada prioritasnya Pak. Untuk dari yang disabilitas sama yang pegawai yang atau apa karyawan yang di ter-PHK.
0: Oh gitu. Juga bisa gitu
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa dan itu diprioritaskan.
0: Diprioritaskan selain dari PNS ya atau petinggi.
1: Kalau PNS mungkin tak boleh gitu ya. Soalnya aplikasinya terdaftar secara nasional
0: gitu. Iya, baik. Ya untuk kali ini sahabat ini pembincangannya cukup menarik ya untuk hari ini, yang silakan bertanya di 0823-7441-4591 ya di telepon kita juga. Untuk kali ini untuk sahabat-sahabat bisa juga meninggalkan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan aja ya Pak ya untuk hari ini.
1: Boleh.
0: Mungkin ya tentang 6 paket pelatihan ini. Ya untuk biasanya ini kan ada 6 varian yang paling dominan itu tadi adalah Tata Rias Pengantin gitu ya Pak. Karena memang juga untuk langsung bisa membuka lapangan kerja MUA gitu ya.
1: Lapangan kerja bagi masyarakat, dan itu pun untuk sekarang ini dengan banyaknya kegiatan misalnya kayak kemarin 17 Agustus kan butuh riasan pengantin. Insya Allah dari kegiatan ini hasil dari kegiatannya insya Allah bermanfaat langsung.
0: Bermanfaat pada. Gitu ya Pak. Jadi kalau yang banyak ini maksudnya kan ada 6 nih gitu ya Pak ya. Yang nggak diminati sama sekali itu biasanya apa gitu Pak setiap program yang ada?
1: Kalau tidak diminati mungkin hampir dikatakan tidak ada. Karena ini dari pelatihan yang diadakan sekarang ini umumnya untuk dunia kerja. Paling nanti yang kurang peserta ada mungkin sepeda motor, las, atau listrik. Dan itu rata-rata insya Allah dari pelatihan itu memenuhi kuota. Yaitu minimal 10 orang mendaftar dari maksimal 16 orang.
0: Oh ada apanya ya?
1: Ada batasannya.
0: Ada Pak. Batasannya. Berapa tadi Pak? 10 orang?
1: Minimal
0: 16?
1: Minimal 10 diperbolehkan untuk pelaksanaan kegiatan dan maksimal 16 orang.
0: Iya, kalau untuk sekarang udah banyak ya gitu ya Pak?
1: Sekarang belum saya cek, kebetulan baru diumumkan mungkin, dan biasanya saya cek atau 1-2 hari nanti kan saya cek peserta peminatnya. Mungkin belum, kebetulan memang baru semalam juga di-upload. Saya kemarin belum saya cek apa.
0: Oh, baru sekarang juga langsung di Radio Langkis FM. Siapa tahu banyak nanti ya setelah ini peminatnya gitu
1: Allah,
0: Pak.
1: Insya Allah sudah banyak langsung. Kami kan bisa ditutup, close, dan dipanggil di wawancara.
0: Iya, benar sekali. Jadi memang perlu inisiatif juga nih untuk sosialisasi gitu ya Pak.
1: Sosialisasi sekarang juga.
0: Ya. Kalau untuk masyarakat sendiri apa itu Pak? Nggak ada ya sosialisasi, cuma dari media sosial aja?
1: Kalau kami ada dari sosialisasi, paling nanti bantuan dari wali-wali di kecamatan.
0: Oh, di kecamatan.
1: Atau di media sosial, terutama media sosial dari PTD BLK itu sendiri. Yang penting dari pelatihan ini, kalau bagi yang belum pernah mengikuti atau belum apa, intinya silakan nanti di informasi yang ada di media sosial itu menyiapkan akun siap kerja. Ya. Untuk pelatihan sendiri nanti ya, untuk sebelumnya itu kan dari pelatihan itu uang sakunya untuk tahun sekarang ada penambahan sedikit, sebelumnya itu 25.000 per hari.
0: Iya.
1: Untuk sekarang di menjadi 50.000 per hari.
0: Waduh, udah banyak ya sekarang. Iya. Alhamdulillah. Ya.
1: Jadi anak penarik minat
0: para pekerja, cari-cari kerja di luar sana gitu. Ya ini juga bermanfaat nih untuk sahabat-sahabat semua, karena sekarang susah ya katanya cari kerja gitu. Ini lamanya berapa hari gitu Pak untuk pelatihan?
1: Untuk pelatihan itu sendiri tergantung dari jenis pelatihannya. Contohkan aja seperti apa? Seperti asisten pembuat pakaian atau yang lebih kerennya kan itu kan bahasa apanya, menjahit
0: ya. Iya, menjahit. Kalau itu, sekarang bahasanya emang enggak keren-keren gitu.
1: Nah, itu biasanya sekitar 180 JP atau lebih kurang 18 hari.
0: Oh, 18 hari.
1: Ditambah nanti uji kompetensi sekitar 3 hari.
0: Kalau teteh yes, ya pokoknya semuanya aja gitu Pak, mungkin bisa dijabarkan berapa harinya.
1: Semuanya dijabarkan untuk asisten pembuat pakaian sudah disampaikan tadi Bu, sekitar 180 JP atau 18 hari. Merias pengantin 180 JP atau 18 hari. Pilot welder SMAW 3F selama 18 hari juga. Pembudayaan sayuran hidroponik 14 hari atau 140 JP. Digital office administrasi berbasis Google Workspace lebih kurang 200 jam pelajaran atau 20 hari. Dan pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas lebih kurang 20 hari juga.
0: 20 hari, itu yang paling lama ya?
1: Yang paling lama, yang paling lama sebenarnya ada sekitar 28 hari. Kebetulan tidak di apa, kebetulan untuk di bus nanti sesuai dengan arahan dari pusat ibunya dibutuhkan JP yang pendek karena mepet waktu akhir tahun, maka dikejar pelatihan supaya yang panjang-panjang di stop dulu, yang pendek-pendek minimal maksimalnya ini untuk pelatihan ke depan 200 JP atau lebih kurang 200 hari, nanti abis ini disambung lagi sampai apa,
0: dipangkas gitu ya Pak ya,
1: dipangkas bukan dipangkas, di pelatihannya ada yang ada dari banyak pelatihan itu ada yang lebih pelatihan yang panjang, ada yang pendek.
0: Iya, siap baik.
1: Untuk sekarang dipakai pelatihan yang minimal, yang maksimal 20 hari kerja.
0: Pokoknya yang 20 hari udah selesai gitu ya.
1: Selesai,
0: Pak.
1: Ya.
0: Siap. Ya, ini yang untuk yang sayur hidroponik ini gimana nih, Pak? Coba mungkin gambarannya sedikit, siapa tahu nih sahabat juga ada pecinta-pecinta nih untuk tempatnya sayur-sayur gitu gimana.
1: Nah, kalau sayur hidroponik itu sayurannya kan itu yang biasanya kalau Ibu ada ke BLK nanti ada di sistem istilahnya penanamannya tidak di apa ada nanti dibuatkan alat apanya tempatnya, jadi di situ sistemnya airnya itu ada sudah secara elektronik semua.
0: Oh, langsung dipraktekkan gitu ya Pak ya?
1: Langsung dipraktekkan, nanti ada sirkulasi udaranya, sirkulasi air sama sirkulasi bibitnya, jadi seperti apa ya apa namanya kayak gimana pula saya gambarin.
0: Oh, jadi nanti kalau untuk sahabat yang langsung aja yang ingin mungkin apa? Mendaftar gitu ya Pak, langsung aja datang ke BLK gitu ya kan. Ya,
1: jadi intinya kan untuk pembibitan sayurnya tidak di apa nih di depan rumah, sekarang sudah dibikin sirkulasinya di dinding pun bisa, penting ada space sedikit. Jadi tidak banyak memakan tempat.
0: Iya, siapa tahu kan di belakang rumah gitu kan masih ada kosong gitu ya Pak ya, untuk perkarangan rumah gitu, nambah gitu. Nah ini kalau ibu-ibu banyak nih ya Pak, kalau untuk ini untuk pembentan sayur hidroponik ini siapa tahu nih di luar sana juga ingin minat gitu kan.
1: Itu manfaatnya banyak juga Bu, bisa untuk itu, diri sendiri atau di rumah tangga atau apa nama di masakan keluarga, bisa juga dijual. Biasanya kan dijual ini untuk biaya untuk apa Bu, kebab orang makanya atau burger, itu kan sayur-sayuran itu umur terasa di sini. Untuk sekarang nih pakai untuk BLK sendiri sudah untuk teman-teman sudah menjual ke UKM jajanan yang ada di pesisir sampai ke Tapan.
0: Oh, jadi yang ini untuk yang vokasi yang nasional yang ini hampir sama kan untuk yang kemarin itu Pak?
1: Sama.
0: Untuk pembukaannya masih sama?
1: Masih sama.
0: Ya. Oh gitu, jadi memang udah pada pakar semua ini ya untuk dari 6 apa tadi ya kan, bakat untuk pelatihan tadi gitu Pak.
1: Insya Allah sudah iya. Bakat sudah memiliki pengalaman mengajar di bidangnya masing-masing.
0: Iya, berarti memang orang lulusan kemarin udah alhamdulillah dapat pekerjaan semua gitu ya Pak.
1: Kalau alhamdulillah sebagian sudah ada, kebetulan kan untuk lapangan kerja di wilayah Kabupaten Selatannya agak sedikit terbatas gitu.
0: Iya.
1: Rata-rata biasanya untuk yang bekerja sudah ada, rata-rata beliau adik-adik itu rata-rata merantau. Dengan adanya sertifikat kelulusan uji kompetensi, insya Allah dimanapun mereka mendaftar pekerjaan, insya Allah dengan ada itu ada pertimbangan khusus karena itu berlaku nasional dan banyak sertifikat yang dikeluarkannya.
0: Jangan sampai udah dapat sertifikat langsung ya dibawa apa aja kan, pajangan kan nggak enak juga jadi ya Pak.
1: Gak mungkin itu tergantung adanya masing-masing.
0: Iya siap. Mungkin ada mungkin yang mau disampaikan lagi tambahan untuk materi kita hari ini Pak.
1: Ya kali itu kepada rekan-rekan pendengar sahabat-sahabat Radio Lantisau, untuk sekarang dibuka pelatihan dimulai kemarin tanggal 5 Oktober dan berakhir pada tanggal 14. Segera melakukan pendaftaran, ikuti prosedur yang ada. Insya Allah dari untuk pelatihannya sendiri akan dibuka nanti tanggal 28 Oktober nasional, secara resmi secara nasional serentak.
0: 28 Oktober
1: ya.
0: Itu semuanya gitu Pak ya.
1: Semuanya seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Jadi 14 Oktober itu kan ada nanti wawancara, proses-prosesnya
0: ya.
1: Kalau resminya nanti 28 Oktober nasional.
0: Oh, jadi sekarang nih untuk pencarian bibit bakat-bakat semua gitu ya, baru ya di tanggal
1: kesempatan sampai tanggal 14 Oktober.
0: Sampai tanggal 14 semuanya resmi tani nanti tanggal 28.
1: Dimulai
0: semuanya pelatihan gitu ya Pak ya. Oh, jadi banyak manfaatnya tadi ya Pak.
1: Insya Allah banyak manfaatnya bagi-bagi putra-putri Kabupaten Selatan. Dengan adanya pelatihan ini menambah skill lah di dalam mencari dunia kerja nanti ke depannya, baik di kabupaten maupun keluar daerah ini.
0: Siap, kita juga nunggu informasi berikutnya gitu Pak ya, informasi tentang ini beberapa nih masyarakat ataupun sahabat-sahabat Lengkis yang sudah mendaftar juga kali ini.
1: Boleh,
0: atau
1: boleh.
0: Yang mau mendaftar nih kemana nih Pak?
1: Mendaftar langsung ke aplikasi siap kerja.
0: Aplikasi siap kerja ya, namanya Pak.
1: Aplikasi siap kerja, nanti membuka akunnya, setelah itu nanti ada nanti program pelatihannya, silakan dipilih program pelatihannya apa. Tapi pilihannya utama kalau seandainya pengen di Pesisir Selatan, nanti dicari yang di Pesisir Selatan. Di aplikasi kerja bebas, seandainya pengen di Padang boleh, silakan, enggak masalah. Penting daftar, kalau pengennya di Painan, di PT Dibelekan, nanti kan ada pilihannya itu di PT Dibelekan, silakan pilih PT Dibelekan. Dan seandainya tidak ada yang dibutuhkan di sini, nanti boleh di apa, tapi tergantung pribadi masing-masing, apa mau enggak keluar dari PC Selatan untuk ikut pelatihan.
0: Oh, jadi langsung di aplikasi siap kerja itu langsung, semua ada ya Pak?
1: Semuanya ada, pelatihan jenis-jenis pelatihannya ada. Baik, seandainya tidak ada yang di UPTD BLK, mana tahu di UPTD yang di Padang ada, boleh diperbolehkan untuk daftar, bebas gitu.
0: Ini kalau untuk nasional semua berarti ya Pak ya?
1: Semua ya.
0: Berarti semua berhak ya, maksudnya kalau nggak di Padang aja mungkin ada di Bukit Tinggi gitu, boleh ya Pak?
1: Boleh,
0: ya?
1: Kebetulan untuk batch yang kemarin kami dari Riau.
0: Oh daftar. Ada ya Pak ya?
1: Ya, yang bersangkutan mendaftar orang aslinya ya, di sini saya ngontrak kos selama beberapa hari gitu. Karena pelatihan itu cuma ada di UPTD BLK Painan.
0: Jadi untuk semua gitu ya kan, siapa saja boleh.
1: Ya, tapi rata-rata untuk pelatihan yang sebelum-sebelumnya rata-rata masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang banyak mendaftar gitu. Paling atau 1-2 orang yang dari luar kabupaten gitu.
0: Kalau sekarang sih kan udah mulai nih mendaftar gitu ya Pak ya, pendaftaran gitu Pak. Ada nggak terkendala gitu beberapa hal?
1: Mungkin ada nanti terkendala. Jadi seandainya ada terkendala, itu kan ada nomor adminnya, nanti bisa dibantu sama rekan di kantor. Atau pengen lebih apa, silakan datang
0: boleh
1: ke kantor.
0: Lebih lanjutnya gitu kan.
1: Lebih lanjut boleh di kantor. Nanti kan itu pendaftarannya itu kan via aplikasi nih Bu ya. Mungkin ada kendala jaringan gimana. Kalau seandainya ada kendala, silakan hubungin admin atau langsung datang ke kantor aja Bu ya.
0: Oke, siap baik Bapak. Jadi Instagramnya apa tadi Pak?
1: Instagramnya UPTDBLK Painan. Nah, syaratnya itu untuk pendaftaran di kini prioritasnya diutamakan dulu SMA SMK sederajat. Kemarin ada juga yang pakai pendaftaran pakai ijazah satu, tapi untuk kedepannya masih ditolak karena yang dibutuhkan SMA SMK sederajat. Jangan lupa nanti kan ada yang ijazah satu.
0: Iya.
1: Nah, untuk sementara jangan diisi dulu, cukup ijazah SMA atau SMK-nya. Biar tidak ditolak sama sistem nanti.
0: Jadi harus ijazah prioritasnya. Ijazah SMA.
1: SMK sederajat.
0: Iya, berarti kan ini udah sosialisasi juga nih gitu
1: sudah,
0: ya kan.
1: Sebelumnya sudah sosialisasi, kemarin ada yang daftar ijazah satu terpaksa di profilnya dirubah ke SMA SMK. Otomatis untuk ke depan silakan mendaftar kembali.
0: Iya, siap. Baik, mungkin kalau untuk sekarang nih kalau dari sahabat-sahabat yang ingin mendaftar gitu kan, mungkin ijazah SMA, oh sayang ijazahnya kan S1 gitu kan, tapi nggak apa-apa juga ya, kapan ada masalah itu ya Pak ya?
1: Nggak masalah, karena yang diprioritaskan di pusat ini kan kebetulan kita ikut ada aturan pusat, prioritasan SMA SMK. Kalau kami sih bagusnya S1 juga gitu
0: ya,
1: karena dengan sistemnya itu S1 nanti pas pendaftaran kok ditolak terus Pak, emang karena itu sistem yang sistem yang diprioritaskan untuk ke pelatihan ini untuk SMA SMK sederajat.
0: Siap, baik. Dan untuk kali ini mungkin ada nomor telepon yang bisa dikonfirmasi ya untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan walaupun di Facebook hari ini Pak. Ini boleh, kan boleh. Facebook kita kan udah banyak juga jangkauannya Pak nih mendengar ya kan. Di via streaming hampir seluruh wilayah gitu ya kan. Iya.
1: Kalau bisa nanti kontak aja ke nomor saya langsung enggak masalah.
0: Iya, nomornya berapa Pak?
1: Nah, di 08126603x83. Nanti saya bantu arahkan kepada
0: 83.
1: Iya. Nanti kalau ada seandainya saya tak tercover kalau misalnya banyaknya, nanti saya arahkan sama kawan-kawan yang ada di kantor untuk membantu apa.
0: Siap, baik Pak. Mungkin juga ada nanti sahabat-sahabat Lengkiso yang ingin mencari pekerjaan ya, kemarin juga ada yang nanya gitu ada, ya ada. Kan
1: bisa nanti ke PT Rebelka, di situ kan di Dinas Tenaga Kerja sendiri kan itu ada penempatan informasi nasi luang pekerjaan juga ada. Kalau kami di PT Rebelka khusus untuk melatih, nanti setelah pelatihan ini ada lagi penempatan nanti di bidang lain lagi, bidang tenaga kerjaan.
0: Yang penting punya skill dulu ya Pak ya.
1: Skill dulu.
0: Penting punya skill kemampuan baru bisa nanti untuk daftar pekerjaan lain.
1: Insya Allah dengan adanya skill Bu ke depan untuk mencari kerja tidak istilahnya ada pertimbang khusus dari perusahaan yang akan menerima yang nanti ke depan.
0: Iya, siap, baik Pak. Mungkin juga ada imbauannya harapan untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan hari ini Pak dari Balka sendiri.
1: Imbauannya mungkin itu ya bagi yang silakan mendaftar, kami tunggu di UPTD BLK Painan, itu aja.
0: Itu aja ya Pak ya. Jadi harapannya supaya nggak ada banyak di pengangguran gitu ya Pak ya. Kita melatih dan besoknya semoga aja ada lapangan kerja baru.
1: Benar,
0: gitu.
1: Untuk segera tepoksi dinas itu sesuai kami di pemerintah itu mengurangi tingkat pengangguran juga. Dengan inilah salah satu contoh yang kami laksanakan ke depan.
0: Jadi ada apanya juga imbauan dari tema kita itu pembukaan pelatihan vokasi nasional, ada nggak kata-kata semboyannya sedikit gitu kan biar
1: kalau di
0: BLK sendiri.
1: BLK sendiri itu kompetennya ya Bu.
0: Oh, kompeten aja. Nah,
1: jadi bagi lulusan dari PTRK BNN, insya Allah nanti siswa atau alumninya berkompeten.
0: Oh gitu.
1: Di bidang yang diikuti di bidang pelatihan yang diikutinya nanti ke depannya.
0: Siap, oke, baik. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan hadir hari ini. Semoga nih untuk sama-sama semua ini yang untuk generasi-generasi muda. Ya. Ini umurnya juga enggak disebutkan tadi ya Pak ya.
1: Minimal 17 atau memiliki ijazah SMA.
0: Minimal 17 ya.
1: Jadi biasanya kan tamat SMA itu kan umur 17 itu ya.
0: Oke.
1: Nah, SMA, SMK sederajat.
0: Berarti udah bisa ya Pak ya?
1: Sudah bisa.
0: Sudah bisa. Ini untuk sahabat semua nih. Perlu banget ya untuk sahabat-sahabat yang lagi mencari kerja nih, nggak apa-apa juga untuk latihan dulu di BLK Finance, siapa tahu ya besok insya Allah ada dapat rezeki juga, dapat pekerjaan yang baru juga nih untuk semuanya Pak. Terima kasih sudah berkesempatan hadir hari ini, kita tunggu lima waktu dan kesempatannya, dan itulah sahabat bincang-bincang kita bersama Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan hari ini bersama Bapak Yulwidya Ispa Putra SEMSI selaku Kepala PTD BLK Finance. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan saya Vivi Fikri serta tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Jaya. Lucky
1: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? Bahaya. Kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
8: Siap, Komandan.
12: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
9: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

sama Lankisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
15: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
16: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
15: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
16: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
15: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
16: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
15: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
16: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
15: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
16: Zat kekebalan?
15: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
16: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. tapi langsung saya berikan pada bayi saya. Bagus. Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
15: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
16: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
15: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
16: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
15: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
16: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

101,2 lagi saya FM di program Citra Keluarga hari ini masih bersorakan Vivi edisi Jumat 9 Oktober 2026. Selamat sore untuk semuanya, selamat bergabung buat sahabat yang baru mendengarkan di via streaming juga hari ini. Karena di radio konvensional ini kayaknya lagi ada gangguan juga, lagi mati lampu juga di beberapa daerah. Nah gitu, jadi memang untuk sekarang di via streaming aja. Untuk sahabat nanti yang beraktivitas di luar sana, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa juga untuk tetap bersiaga dan tetap berhati-hati di dalam membawa kendaraan. Oke, kita hadirkan kembali sahabat untuk hari ini. Ada teman-teman dari Pop Indonesia menemani suasana hari ini di program Citra Keluarga.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: 91,2 lagi SFM, sahabat kita di program karaoke sore hari ini. Masih bersorakan Vivi menemani sahabat semuanya dan Rizky di studio untuk menghibur sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya Ki hari ini Ki? Alhamdulillah sehat ya. Ini mic berapa nih? Mic 2 ya. Sehat hari ini. Oke Rizky, mau karaoke lagu apa kita hari ini?
1: Danau Cinta Pak.
0: Tapi yang Danau Cinta. Iya. Oh lagu Minang. Hujan deras sekali nih sahabat.
1: Iya Pak.
0: Tepian Danau Cinto. Mana nih masjid tadi?
1: Masjidnya keluar tadi kan?
0: Udah keluar ya. Ini mana versi yang mana nih?
1: Yang cewek jadi
0: Yang cewek ya.

0: Danau Cinto. Nada pria semua dekatnya. Nada rendah yang anda ya, bukan ya? Terserah aja lah ya.
1: Terserah kakak.
0: Ini warna wanita. Sebentar. Hari hujan deras ya, deras sekali nih.

dulu ya. Lanjut, lanjut Mina. Harus Dina emang bawa sansai. Dina emang bawa sansai. Siapa? Adim.

0: Kabar ganti.
1: Lagu yang kedua, aku tetap cinta.
0: Ah, aku tetap.
2: Udah ada mixnya berapa ini?
1: Udah dari dulu. Oh, udah siapkan. Nanti tak lupa.

Exactly.

las cachacas.

Terima kasih Raja Minang dan Rizky sudah hadir pada kesempatan hari ini ya. Terima kasih juga untuk semuanya. Dan kita nanti akan lanjut dengan liputan pertama di Berita Indonesia lah maksudnya ya. Dan tentunya untuk sahabat di mana berada, tetap bersama kita di sini 91,2 Langkisau FM.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar KPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama Radio Host APPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang Anda bersama saya, Dian. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari LPPL Radio Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyasin, Sumatera Selatan, yang akan disampaikan rekan Elisa Anwiana dengan berita Bupati Muba HM Toha Tohid meninjau langsung dampak asap kartuladi Sekayu. Silakan rekan Elisa Anwiana laporannya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohid meninjau langsung dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Sekayu pada Kamis 8 Oktober 2026. Kunjungan pertama dilakukan di SD Negeri 11 Sekayu. Bupati Toha melihat langsung kondisi sekolah dan aktivitas belajar mengajar di tengah paparan asap karhutla. Bupati Toha mengatakan kesehatan dan keselamatan siswa menjadi perhatian utama. OPD terkait akan memonitor secara update indeks standar pencemar udara di seluruh Kabupaten Muba. Bupati juga mengecek kesiapan pelayanan dan memastikan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu berjalan dengan baik. Dalam kunjungan tersebut, Toha menginstruksikan Dinas Kesehatan, seluruh rumah sakit, dan puskesmas di Kota Muba untuk siaga 24 jam dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama kondisi asap karhutla berlangsung. Demikian saya, Lisa Nwena dari LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Rekan Elisa Anwiana, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Berita berikutnya dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama reporter Reza Desti, yang akan mengabarkan krisis air bersih di Ngawi meluas, 4.303 jiwa terdampak kekeringan. Silakan rekan Reza Desti, laporan Anda.
2: Krisis air bersih di Ngawi meluas, 4.303 jiwa terdampak kekeringan. Krisis air bersih akibat kemarau di Ngawi belum mereda. Hingga awal Oktober, sebanyak 4.303 jiwa yang tersebar di 28 dusun masih terdampak kekeringan. Kasih kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo mengatakan, wilayah terdampak tersebar di 21 desa pada 7 kecamatan. Jumlah wilayah yang terdampak masih berpotensi bertambah apabila kondisi kekeringan berkepanjangan. BPBD pun terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih masyarakat. Sejauh ini BPBD Ngawi telah mendistribusikan sebanyak 200 tangki air bersih ke daerah terdampak kekeringan. Total air yang disalurkan mencapai sekitar 1,2 juta liter. Kondisi kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air menjadi perhatian. Cuaca panas juga mempercepat penguapan sehingga dapat memperburuk kondisi sumber-sumber air yang mulai menyusut. Partoyo mengatakan, kami menghimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak dan efisien. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Reza Desti, selamat bertugas kembali.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar APPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia ID, Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, kita berada di sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, ada Cilia Asidik yang akan melaporkan perkuat keterbukaan data di Diskominfo Kota Tegal gelar rakor penyusunan RKS sektoral OPD 2026. Reporter Cilia Asidik, silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan rancangan kegiatan statistik atau RKS sektoral organisasi perangkat daerah Kota Tegal tahun 2026 pada Kamis 8 Oktober 2026 di ruang rapat lantai 2 Setda Kota Tegal. Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta operator produsen data dari OPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dores Indrian Nugroho. Selain itu, hadir pula statistisi ahli muda BPS Kota Tegal selaku pembina data Norma Etika FA hadir untuk memberikan pembekalan materi kepada seluruh peserta. Dalam laporannya, Kepala Bidang PIKPS Diskominfo Kota Tegal, Sulung Pramedis Raharsyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini didasarkan pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4B Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal. Dirinya juga menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk menyediakan layanan informasi profil data sektoral pemerintah Kota Tegal berbasis web yang akurat dan terbuka serta bisa dibagi-pakaikan. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tegal dalam sambutannya menekankan krusialnya penyusunan rancangan kegiatan statistik sektoral untuk mendukung keterbukaan dan ketersediaan data di Kota Tegal. Selain itu, Doris juga menyoroti pentingnya rakor ini sebagai langkah persiapan lebih awal menghadapi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS di tahun mendatang. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh OPD agar aktif dan konsisten dalam menginput data pada portal daerah. Melalui rakor ini diharapkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan para operator produsen data di setiap OPD Kota Tegal dapat semakin meningkat. Dengan demikian, ketersediaan data sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud demi mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Cile Asidik, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Mapi Sanusa Esos membuka kegiatan pemilihan Duta Baca Pelajar untuk siswa-siswi SMA dan SMK khusus orang asli Papua. Selengkapnya dilaporkan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas Prasetya.
3: Dan Kearsipan Kabupaten Mapi menggelar kegiatan pemilihan Duta Baca Pelajar bagi siswa-siswi SMA dan SMK khusus orang asli Papua, Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Mapi, Jalan Bawapi, Kepi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 perwakilan siswa dan siswi dari sejumlah SMA dan SMK yang berada di wilayah Kota Kepi. Para peserta akan mengikuti berbagai tahapan kegiatan dan pembekalan yang bertujuan meningkatkan minat baca, budaya literasi, serta mendorong pelajar untuk menjadi generasi yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya membaca di kalangan pelajar, khususnya orang asli Papua, sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpan buku, tetapi juga menjadi ruang belajar, berkreativitas, dan mengembangkan potensi generasi muda di Kabupaten Mapi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi Esos, menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan pelatihan yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan meningkatkan generasi muda Papua menjadi calon pemimpin di masa depan. Kegiatan tersebut didukung melalui dana Otsus yang memang diarahkan untuk pemberdayaan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otsus. Wakil Bupati Mapi meminta seluruh pejabat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Mapi untuk bersama-sama membangun dan memberdayakan generasi Papua agar kelak mampu menjadi tuan di negeri sendiri serta mengambil peran dalam pembangunan di daerah. Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari capaian saat ini, tetapi juga dari kemampuan melahirkan dan menyiapkan generasi penerus. Ia juga mengajak masyarakat Nusantara yang berada di Mapi untuk bersama-sama mendukung dan membantu membangun daerah, sehingga ke depan generasi muda Papua dapat menjadi pihak yang memimpin dan menggandeng semua komponen masyarakat.

0: Aksi Muda Papua.
1: Selamat siang.
2: Terima kasih Douglas Prasetya dari LPPL Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Selanjutnya ada berita 2 tahun berturut-turut. Kebumen pertahankan peringkat pertama kearsipan se-Jawa Tengah. Akan disampaikan oleh Sarla Serlita.
1: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Kabupaten Kebumen kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan kearsipan di tingkat Jawa Tengah. Dalam pengawasan kearsipan eksternal pemerintah kabupaten atau kota tahun 2026, Kebumen meraih nilai 98,02 dengan predikat AA atau sangat memuaskan. Capaian tersebut mempertahankan peringkat pertama Kebumen selama 2 tahun berturut-turut. Nilai tahun ini juga meningkat 1,31 poin dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 96,71. Penilaian kearsipan tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen pemerintah. Arsip menjadi rekam jejak berbagai keputusan, program, hingga administrasi pemerintahan yang harus autentik, utuh, mudah ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengatakan, pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari tata kelola pemerintah yang akuntabel. Setiap kebijakan dan pekerjaan pemerintah perlu memiliki catatan yang jelas, sehingga dapat ditelusuri dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan kearsipan juga terus diperkuat di seluruh perangkat daerah. Administrasi yang tertib diharapkan membuat informasi pemerintahan lebih mudah ditemukan dan digunakan kembali saat dibutuhkan, baik untuk pelayanan, evaluasi program, maupun pertanggungjawaban pemerintah. Hasil pengawasan kearsipan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan kearsipan tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang beberapa waktu lalu. Pemkab Kebumen menargetkan kualitas pengelolaan arsip tetap terjaga dan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat administrasi serta akuntabilitas pemerintah. Carla Serlita dari LPPL Radio In FM Kebumen Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih atas laporan Sarlita, Carla Sarlita. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, diawali dengan laporan khusus dari Dapur Berita Indonesia Live akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
3: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah menjaga produksi padi melalui pompanisasi dan pengelolaan air sehingga produksi nasional tetap meningkat meski menghadapi ancaman El Nino. Hal ini dikatakan Mentan saat dikonfirmasi di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air dan petani dapat mempertahankan aktivitas produksinya. Mentan juga menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi tantangan produksi sendirian. Pemerintah terus turun langsung untuk memperkuat dukungan sarana produksi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi pertanian. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa produksi padi nasional periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling, meningkat 0,07% dibandingkan periode sama tahun lalu meski menghadapi tantangan iklim. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan angka tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan luas panen dan produktivitas padi yang telah berstatus angka tetap. Produksi padi nasional tetap tumbuh sepanjang 8 bulan pertama 2026 meski sektor pertanian menghadapi tantangan perubahan cuaca dan potensi El Nino. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Aan Kasianto. Selanjutnya dari Kajuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur bersama reporter Julia Prabowo dengan berita Harvest Festival From Seed to Future, Wakil Bupati Malang pimpin panen raya jagung Advanta. Silakan Julia Prabowo laporannya.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang, Dr. Anda Haja Latifah Sohib, hadiri panen raya jagung Advanta dalam rangka Harvest Festival berlokasikan di Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Rabu 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Malang atas nama pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Advanta Seed Indonesia yang terus membangun kemitraan dengan petani di Kabupaten

0: Malang, khususnya melalui pengembangan benih unggul dan penerapan inovasi budidaya jagung. Wakil Bupati Malang berharap kemitraan antara PT Advanta Seed Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang, penyuluh kelompok tani dan para petani dapat terus diperkuat. Para petani di Kabupaten Malang tidak boleh hanya menjadi penerima teknologi. Dan keberhasilan panen di Desa Purwosekar dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian yang semakin tangguh. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, penyuluh, dan petani, sehingga inovasi tidak berhenti pada peningkatan produksi semata, tetapi mampu menciptakan efisiensi, kepastian usaha, dan nilai tambah bagi masyarakat. Reporter Julia Prambo Kancuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Julia Prabowo, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita beranjak ke berita dari LPPL Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan internet rakyat hadir di Blora. Pembangunan jaringan baru bakal sasar 5 wilayah. Silakan rekan Susan Andika.
2: Pendengar, program internet rakyat mulai digarap di sejumlah wilayah Kabupaten Blora. Namun perusahaan penyedia jaringan diminta tidak melakukan pekerjaan fisik sebelum seluruh perizinan diterbitkan. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pembangunan jaringan internet rakyat di Mall Pelayanan Publik Blora dan Subkor Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Blora Dwi Kurniawati mengatakan tahap awal pembangunan jaringan akan menyasar 5 wilayah, yakni Kecamatan Cepu, Jepon, Blora, Banjarejo, dan Randu Blatung. Jalur jaringan nantinya akan melintasi sejumlah desa dan kelurahan di wilayah tersebut. Menurutnya, seluruh pihak yang hadir dalam sosialisasi mendukung pembangunan jaringan tersebut. Namun, perusahaan tetap diminta memenuhi seluruh ketentuan perizinan. Dwi juga meminta perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pemasangan jaringan. Koordinasi diperlukan agar pemerintah kecamatan hingga desa mengetahui jalur jaringan yang akan dibangun. Selain itu, perusahaan diminta berkoordinasi dengan pemilik atau pengelola aset yang berpotensi terdampak, di antaranya PDAM, PT KAI, dan Perhutani. Khusus jaringan yang melintas di kawasan jalan nasional, ada catatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Blora. Dwi menambahkan pemanfaatan aset milik Pemkab Blora juga memiliki kewajiban retribusi. Pengelolaan berada di dua OPD, yakni DPUPR untuk aset jalan kabupaten dan Dinrum Kimhub untuk aset jalan lingkungan di wilayah kelurahan. Sementara itu, Humas PT Kediren Matmadia Blora Keluk mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan dari pemerintah dan stakeholder terkait. Pada prinsipnya, pihaknya menjalankan tugas untuk menyediakan internet murah. Jadi, semua masukan dari para pihak yang telah diundang menjadi catatan penting, termasuk kewajiban pembayaran retribusi atas pemanfaatan aset Pemkab Blora.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan saya Dian, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gi?
14: Punya kartu JKN kan?
13: JKN? Apaan tuh?
14: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
13: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
14: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
13: Aem aja.
14: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
13: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya.
15: BPJS
16: Kesehatan. Hah, mama mau gue pagi-pagi ada masih tongkin. Mau oh, Mawo, sibuk mana Mawo, ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, alale.
17: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mawo, siku Itama. Kumpuan sarok-sarok, kah. Biar rahsia rumah Mawo, kau setiap nampak diorang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
16: Bak aku tak kegebanan, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Uang sarok kau sore, encak.
17: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
16: Jadwal bagai ya?
17: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
16: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
17: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
16: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

حياتكم وهم بذلك

0: سليمان الريح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Baik, judul kita adalah rezeki. Judul kita tentang rezeki.

Rezeki dari tiga huruf. Ra, zai, kop. Rezeki. Rizkun. Rezeki. Apa arti rezeki? Ma yakuluhul mamluk min malikihi. Saya, anggaplah saya orang kaya, setuju? Yang tak setuju tak apa-apa. Saya orang kaya zaman dulu nih, zaman dulu saya orang kaya, lalu di samping saya ini budak-budak. Bukan budak orang Melayu, budak hamba sahaya. Maka waktu saya sedang makan, ada kepiting, ada ikan, ada sembilang, ada gonggong. Budak-budak di samping saya ini boleh tak makan? Tak boleh. Karena saya cuan. Ini nampaknya tak percaya dia saya kaya. Kita ulang balik ceritanya. Saya tuan, orang kaya. Lalu saking kayanya dulu, orang kalau sudah kaya, sebelum Islam datang, dia punya budak, hamba sahaya. Maka waktu saya makan, ini budak-budak ini tak boleh makan. Tapi pas saya mengambil daging ikan, saya masukkanlah daging ikan itu ke piring budak. Waktu saya ambil udang, saya potkan sedikit, saya kasih ke piring budak. Makanan yang saya masukkan ke piring budak sahaya tadi disebut dengan, itulah dia asal muasal kata rezeki. Makanya orang kalau tak makan, kau sudah makan? Belum ada rezeki lagi hari ini. Ini rezeki makna khusus, sempit, hanya makanan saja. Lalu setelah Islam datang, maka rezeki menurut Islam, rezeki menurut Islam maknanya luas. Apa itu rezeki menurut Islam? Ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang bermanfaat. Ibu punya kawan suka membawa pengajian, rezeki atau tidak? Rezeki. Bisa ibu makan kawan itu. Tapi tadi katanya makna rezeki makanan yang diberi tuan kepada budak. Itu makna khusus. Makna umum adalah semua yang bermanfaat. Maka semua yang mendatangkan manfaat adalah rezeki. Itu di luar ada mobil parkir. Apakah mobil itu rezeki? Jangan jawab dulu. Di luar sana ada mobil parkir. Apakah mobil itu rezeki? Tengok dulu. Kalau dia mendatangkan manfaat, maka dia. Kalau mobil itu bawa sabu-sabu,

0: ucapnya rezeki. Balik dari sini, bang, baru aku tahu kau rupanya bukan rezeki. Hantu kau, bang. Nah, maka wahai suami, berubahlah kalian menjadi rezeki bagi istrimu. Betul? Nah, sampai di sini jelas makna rezeki. Tadi kalau ada orang bertanya, dari mana tadi? Dari masjid. Masjid apa namanya? Masjid Ar-Rahmah. Rahmah arti kasih sayang. Dari mana tadi? Dari Masjid Ar-Rahmah. Apa judul kajiannya? Rezeki. Apa arti rezeki itu? Entah, aku pun tak ingat. Tak apa-apa kata Ustaz itu. Aku asyik moto-moto aja. Apakah HP ini rezeki? Rezeki. Karena dengan HP dipakai merekam MP3 video YouTube mendatangkan man. Ada mak-mak asik main HP sampai anak masuk ke gulai. Apakah HP-nya itu rezeki? Sekarang sudah bisa membedakan bahwa satu benda bisa rezeki, bisa laknat. Mobil belum tentu rezeki. Makanya yang kita minta itu bukan mobil. Yang kita minta bukan HP. Yang kita minta bukan rumah. Tapi yang kita minta rezeki. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah. Pagi berdoa, zuhur datang orang bertamu ke rumah. Siapa kamu? Mau bertamu ke rumah Pak Haji. Mau ngapain? Menjumpai anak Pak Haji. Siapa namamu? Rezeki. Inilah doa yang paling makbul. Sayangnya cuma ada di sinetron. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa'afiatan waziyadatan. Tapi ketika minta rezeki, wabarakatan fir rizqi. Rezeki ada barokahnya. Karena tak semua orang yang dapat harta kenikmatan ini baterai mikrofon ini rezeki. Ini putus-putus ini rezeki apa tidak? Bat Masjid Ar-Rahmah ini baru 20 menit dah ganti. Berarti sejam ini 3 kali ganti. Saya tausiah 1 jam 60 menit. Setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan, jangan tanya lagi. Nanti pas giliran tanya jawab, Ustaz, apakah arti rezeki itu? Itulah yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita bahas pembagian rezeki. Ada namanya rezeki badan. Ini dari bahasa Arab nih, badan. Tahu badan? Badan. Badan ini ada rezekinya. Apa itu rezeki badan? To'am. To'am. Bahasa kampung kami, food. Makan. Ibu sudah makan?
1: Belum ada.
0: Patutlah kendangnya lembas. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Nah, yang pertama rezeki.

pergi ke Sulawesi, makan. Pergi ke Banjarmasin, makan. Pergi ke Aceh, makan. Ada gemuk-gemuk. Jadi ternyata orang gemuk itu bukan faktor makanannya, tapi faktor pola makan. Kalau pola makannya tepat, tidak menaikkan berat badan. Contohnya, nih. Oleh sebab itu maka jangan takut makan. Ibu, jangan takut, makan aja. Cuman jangan banyak, Pak. Banyak. Nabi itu makan sedikit. Nabi itu makannya sedikit. Kita sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Sampai sedang pengajian pun mengunyah. Yang mengunyah jangan tersinggung. Saya tak ada nyindir, tak ada. Tak nampak saya. Cuman keceplosan aja dari muka. Makan. Orang kerja cari duit untuk makan. Pulanglah bapak membawa duit satu koper. Lalu dia bilang sama istrinya, oh my darling, ini ada duit dari kantor satu koper. Apa cakap ibu? Alhamdulillah. Tanya dulu, duit ini dari mana? Asal-muasalnya kemana? Datang dari mana, mau kemana? Karena kalau sampai dimakan makanan haram, duitnya merah, 100 ribu merah, baik yang halal maupun yang hak, yang Arab. Memangnya nampak kalau halal merah, kalau haram hitam, kalau makruh abu-abu. Tak ada, tanya dulu, bang, ini dari mana? Ini dari hasil sogok pungli tadi adinda. Abang, jangan kasih aku dan anak-anakku makan haram. Bawa duit di sana. Lebih baik kami makan sepiring berdua daripada makan haram di restoran yang mewah. Betul? Ini berat ini cakap nih, Bu. Bukan sembarangan. Banyak juga orang mengatakan haram. Kenapa haram? Belum dapat. Begitu dapat, halam, halam. Ingat, tidak semua makanan itu rezeki. Saya ceramah. Selesai ceramah, dikasih roti. Lemper, bakwan, bolu, brownies. Pas mau saya makan, tertulis bank konvensional. Berarti riba. Kalau riba, haram. Apa kata setan? Makan aja, Wan. Tak apa-apa, sebiji. Nanti habis makan, istighfar.

kata setan, makan, makan, makan. Tapi apa kata bisikan malaikat? Kalau kau makan sebiji bakwan ini, sebiji bakwan berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Isi otakmu haram, maka otakmu itu memikirkan yang haram. Jangan heran kalau ibu ngobrol sama orang 5 menit, menit pertama aja yang halal, habis itu otaknya haram. Ini gara-gara makan bakwan ha? Maka beralihlah dari riba ke bangsa syariah. Terserah bangsa syariah apa, BRI syariah, tapi paling bagus yang punya kita lah, Bank Riau Kepri Syariah. Wah, ini jangan-jangan agen ini. Tentu kampung halaman kita, kita dulu kan. Betul? Makanan, jangan lupa makan, makan. Kerjanya rentenir, membungakan duit, menganakkan duit. Betamu kita ke rumahnya, dikasihnya lontong sayur, mau ibu makan? Harap. Habis dikasih lontong sayur, harap. Habis itu dikasihnya

0: teh susu, Arab. Dikasihnya amplop duit, Arab. Pas dibuka, $1,000. Tengoklah cepatnya.
1: Rupanya haram karena sedikit.
0: Makanan namanya ta'am. Habis itu apa lagi? Yang untuk badan, syarab,
1: drink,
0: minuman-minuman. Lebih baik air putih tapi halal daripada teh manis haram. Cuma saya dikasih air putih.
1: Halal.
0: Jangan buatkan teh manis karena leher Ustadz panas. Leher panas sedang berceramah dituangkan air panas, putus pita suara. Maka nanti datang ceramah tak ada lagi suara. Maka bagus kasih air putih. Nah, begitu juga nanti kalau ada tamu datang ke rumah, kasih aja air putih. Tak ada teh manis. Lebih baik air putih halal daripada teh manis Arab. Kau pelit, bilang aja atau sebagai dalil. Diminum susu satu gelas, diberi dari duit haram. Satu gelas susu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Daging membanut tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Kalau gitu duit haram ini jangan belikan baju. Kalau begitu duit haram ini jangan belikan makanan. Jangan belikan minuman. Jangan belikan pakaian. Kalau gitu apa? Belikan aja mobil. Maka ada orang yang berdoa. Apa kata dia? Ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Empat sebab. Pertama, mat'amuhu haram. Kedua, mashrabuhu haram. Ketiga, malbasuhu haram. Yang dipakainya itu Hidup kita ini cuma dua. Makan, pakai. Makan, pakai. Makan, pakai. Rumah itu dimakan apa dipakai? Ada orang makan rumah. Mobil itu dimakan apa dipakai? Dipakai. Maka engkau cuma dua. Makan, pakai. Jagalah makanmu halal dan pakaianmu halal. Berdoa siang malam. Ya Allah, kasihkan anakku soleh. Berikan suami yang baik-baik. Istri yang sejuk di mata-mata. Rumah yang berkah. Tapi karena makan dan pakainya haram, doanya tak dikabulkan Allah. Ini masalah rezeki ini mesti hati-hati. Karena sekarang orang tak peduli lagi masalah rezeki. Ini haram, ini haram, ini haram. Ustaz, yang haram aja yang payah. Ustaz, sedang yang haram aja payah. Apalagi yang tengok. Apal semua. Ini kalau ada orang ngomong begitu nanti, sedang yang haram aja payah, apalagi yang halal. Ini orangnya belum mengaji. Makanya judul yang dipilih pengurus masjid Ar-Rahmah, Masya Allah, kajian muslimah. Oh, patut mak-mak banyak. Saya tadi heran, kenapa perempuan aja isinya? Rupanya itulah pentingnya Ustaz, sebelum mulai baca dulu. Kajian muslimah Majelis Taklim Ar-Rahmah bersama Ustaz Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi amat-amat. Tema makna rezeki dalam Islam. Kenapalah mak-mak ni milih judul rezeki? Supaya dia jangan memaksa lakinya untuk pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang luntang pat. Karena banyak suami sekarang stres depresi. Umur pendek gara-gara bini memaksa. Abang Kalau tidak sanggup pulang bawa kijang Innova Luxury, jangan balik.
1: Akhirnya bapak itu pun pucat, stroke, stres, mati.
0: Nanti tak lama lagi akan keluar Komisi Perlindungan Laki-Laki. Saking banyaknya laki-laki tertekan oleh mak-mak. Makanya video hari ini tolong direkam, ditonton oleh seluruh mak-mak se-Indonesia. Biar mereka tengok siapa yang punya acara. Ar-Rahmah batal. Masya Allah, mengalir pahalanya kepada mereka semua. Jadi setelah menonton acara ini, nanti komen mereka di YouTube. Terima kasih mak-mak Batam, terima kasih mak-mak Batam, terima kasih sejak nonton ini istri saya menjadi tidak banyak tuntutan. Rela saja pasrah setelah mendengar ini. Amin ya Rabbal. Siapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah masih ada orang sekarang yang takut makan haram? Ada. Datang orang dari kantor membawa duit. Ustaz Somad kenal sama Pak Anu? Kenal. Dulu kami datang ke kantornya, kami bawa duit sekoper. Karena kami mau melewatkan proyek. Pak, bapak yang jebolkan proyek ini kan Pak? Ya, ini kami kasih duit satu koper. Kami tahu anak bapak sedang kuliah di Australia. Bapak perlu duit, gaji bapak tak banyak. Ini ambil Pak, yang penting proyek kami lewatkan. Apa kata dia? Bawa duitmu pulang, aku tak mau memberi anak biniku makan haram. Kadang-kadang suami ini istiqomah, bini ini di rumah. Tapi bininya ini bukan anggota Ar-Rahmah. Kalau anggota ini baik-baik. Makanya suami-suami se-Indonesia, kalau ada yang tak baik, daftarkan segera menjadi anggota Majelis Taklim Ar-Rahmah. Mereka ini ikhlas semua, baik, orangnya ridho, orangnya sabar. Kasih sebulan 100.000, sabar. Dalam syarat, sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Di situ letak sabar. Makanya dulu bapak sebelum akad nikah, setelah akad nikah disuruh baca sirat talik. Wa asiruhun nabil ma'ruf. Ingat itu bapak ayatnya. Waktu disuruh baca sirat talik. Wa asiruhun nabil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf artinya urf. Urf artinya tradisi. Kira-kira tradisi di Batam, tradisi memberi belanja yang tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, yang sedang-sedang berapa kira-kira? Saya tak tahu. 6 juta. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Maka kalau ada suami yang mengasih 1 juta, maka ibu boleh mengambil 5. Saya ulang sekali lagi. Belanja itu ikut bil ma'ruf. Of tradisi di satu daerah. Jangan pakai standar Amerika. Mati tegak bapak itu nanti. Pakai standar dolar. Walaupun dekat dari Singapura, jangan pakai standar Singapura. Standar Batam. Tadi kata Pak Haji, tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, 6 juta. Maka kalau ibu dikasih belanja 1, ibu wajib tanya dia. Bang, ini kenapa segini?
2: Sesuatu.
0: Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka perempuan jangan dibodoh-bodohi. Ini semua namanya adalah rezeki badan, ta'am, makanan, syarab, minuman, libas. Libas bukan cambuk. Libas. Hunna libasul lakum. Perempuan ini pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani berceramah memakai tiga lapis pakaian. Lapis pertama putih, lapis kedua ungu, lapis ketiga sorban. Kalau ada bapak-bapak sampai pakai empat lapis, itu bukan kaya, demam. Dari pakaianlah kita tahu orang itu apa dan siapa. Dari mana bapak ibu tahu saya ustaz? Dari pakaian. Maka saya pakai ini. Coba kalau saya lepas ini, lepas pula ini. Ini gundul nih balik umroh. Kalau pas rambut panjang kemarin, entahlah. Kenapa ustaz pakai sorban? Banyak orang tak kenal. Kalau saya datang pakai kemeja, nanti panitia bertanya, ustaznya mana? Ustaznya mana? Sangkanya saya supir. Oleh sebab itu pakaian menentukan identitas. Gara-gara itulah maka Pak Kapolsek pakai pakaian polisi. Supaya jelas, jangan sampai nanti di jalan, sana Pak, sana, sana, sana, sana, yang pakai di sini. Aku ini polisi. Yang kau suruh-suruh. Tapi kalau sudah kita pakai pakaian, maka jelas, tapi sesuai. Polisi pakai pakaian polisi, tentara pakai pakaian tentara. Kalau ada preman pakai pakaian polisi, tangkap, penipu, pembohong. Ibu sudah diberi Allah rezeki pakaian klus, pakaian ibu yang baik-baik. Tadi kami sebelum di sini makan tadi, sebelum datang kemari makan, di tempat makan tadi sedih saya. Banyaklah orang Batam ini yang tak dapat rezeki, dapat pakaian. Lama saya tengok, astaga. Baju kurang kain. Menengok ketiak itu hilang selera makan. Siang pula. Siang panas. Makanan itu pedas. Meleleh. Ya? Jadi ustaz tengok tadi. Tidak saya tengok. Tetengok. Dia sedang makan tengok. Ay. Itu waktu masih duduk, pas berdiri, rupanya kain pun tak terbeli.
1: La ilaha illallah.
0: Bersyukurlah bapak ibu dapat rezeki, betul? Rezeki makan sudah, rezeki minum sudah, rezeki pakaian sudah. Anak-anak cucu kita dapat rezeki yang baik-baik insyaallah. Nah, ada namanya satu lagi, ini rezeki badan. Satu lagi rezeki yang tidak bisa. Kenapa? Ada anak hilang. Oh. Ini tanggung jawab polisi ini Pak.

0: Masya Allah, bangga kita punya polisi anak ibu, alhamdulillah. Hah?
1: Oh, you were the father in love.
0: Udah, alhamdulillah. Di tempat lain saya ceramah, banyaklah mak-mak minta doa supaya punya anak. Di Batam, anak bersera-sera. Masya Allah. Kira-kira mana yang lebih beruntung? Orang tempat lain atau Batam? Batam. Tempat lain, Ustaz. Saya sudah nikah 10 tahun, tak punya anak. Ustaz, umur saya sudah 40, belum punya anak. Kenapa kau belum punya anak? Saya belum berbini. Ini namanya rezeki badan, rezeki fisik, rezeki zahir. Tapi ada namanya rezeki batin. Rezeki batin. Batin itu tak nampak. Kalau kita berjalan, zahir. Ini ya, zahir. Ini zahir. Bahasa Melayunya apa ini? Pundak. Batin. Nih. Perut. Nih, batin. Makanya kalau hari raya kita mohon maaf. Zahir dan batin. Zahir nampak, batin tak nampak. Saya mohon izin Pak Kapolsek, saya pergi dulu. Pas saya pergi, saya pun pergi. Mana yang nampak? Makanya disebut zahir. Yang tak nampak, batin. Kalau perut nampak, berarti beginilah mundur. Rezeki zahir, makan. Makan itu zahir, nampak. Gulai asam pedas, gulai kambing, gulai sapi. Ada tak orang makan, tak nampak, kosong. Kau makan apa? Ini makanan batin, saudaraku. Yang batin itu apa? Ini rezeki batin. Rezeki batin yang paling tinggi adalah iman. Imanlah rezeki yang paling hebat yang mesti kita jaga. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam din. Din agama. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang tak menyangka ini iman. Makanya buya-buya, ustaz-ustaz, kiai-kiai, tuan guru, kalau ceramah, apa ungkapan dia pertama kali? Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Puji syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Apa beda iman dengan Islam, Pak Ustaz? Salat, zakat, puasa, haji. Nampak itu Islam. Allahu Akbar. Puasa Islam. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada surga, kepada neraka. Apa namanya? Iman. Makanya yang ditulis di KTP itu agama Islam, karena itu yang nampak. Yang tak nampak, mana bisa? Agama, iman. Mana? Ada alat scanmu. Bedah, bedahlah dadaku. Akan kau nampak di sana. Iman. Iman ini mesti ditunjukkan. Iman di dalam, dilafazkan di mulut. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ashhadu an la ilaha illallah. Setelah ada iman dan Islam, maka nikmat yang besar lagi adalah istiqomah. Alhamdulillah, ibu-ibu sampai hari ini istiqomah. Amin. Nikmat makan sudah, nikmat minum sudah, nikmat pakaian sudah, nikmat iman sudah. Sampai hari ini istiqomah. Anak kecil dibawa pengajian, itu bukti istiqomah. Mak-mak lain diajak pengajian, kau tak pengajian.
1: Anak kau kecil.
0: Kau tak pengajian. Anak kau kan tak kecil lagi. Anakku yang kecil dulu pula menitipkan anak kecil. Cucu. Kapanlah ibu mau beribadah? Dulu tak sholat duha. Dulu tak sholat tahajud. Dulu tak ikut pengajian majelis taklim. Karena anak kecil. Sekarang anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Makanya saya kalau pengajian ada anak lari-lari, lompat-lompat, nangis-nangis. Saya tak pernah marah. Karena saya tidak mementingkan suara saya didengar orang. Rekamannya ada. Yang saya pentingkan ibu itu ngaji. Nah, makanya ibu jangan tersinggung. Kalau mata saya tajam lalu tersinggung. Wah, jangan. Ustaz Somad marah. Ustaz Somad marah. Tidak. Hari gini ibu-ibu sudah mau pengajian. Alhamdulillah. Di tempat lain ibu-ibu asik nonton obat 3 kali sehari. Infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Sinetron Korea, sinetron India, sinetron Turki. 3-3 ini Korea, sinetron Turki, cantik-cantik semua. Yang ditonton Turki hidung mancung, ditengok hidung awak jongkok. Akhirnya disuntikkan kresek ke dalam. Ah, bokah. Ditonton pula sinetron Korea, putih. Berkaca. Teflon. Maka didempul lah 2 inci. Sampai tempat pengajian itu kipas mati. Meleleh lah. Hari gini ibu-ibu masih pengajian. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa. Siapa yang membuat ibu tetap istiqomah? Itu pun juga rezeki. Rupanya selama ini ibu punya tetangga. Datang dia ke rumah ibu. Bu, besok kita pengajian di majelis taklim Ar-Rahmah ya. Ah, malas ah. Kenapa? Itu kemarin ibu-ibu tetangga saya ikut pengajian 2 kali. Mati. Ibu, pakai jilbabnya ya. Saya kan sudah pakai jilbab. Jilbab ibu itu belum syar'i. Jilbab apa itu? Syar'i itu nutup aurat panjang. Jilbab ibu ini jilbab pasrah tapi tak rela. Jilbab ibu ini kain panjang 2 meter dililitkan di leher. Tapi setelah dia ikut pengajian, maka kawan ini juga adalah rezeki. Katakan nanti setelah pengajian ini, oh my friend, kau adalah rezeki yang dititipkan Allah kepadaku. Kau juga adalah rezeki yang dititipkan Allah kepadaku. Kira-kira ustaz yang ceramah ini rezeki apa tidak? Alhamdulillah. Karena ada juga yang bilang tidak. Aku dengar ceramah Ustaz Somad ini kumat darah tinggiku. Mudahlah isinya menyinggung perasaan. Suaranya pula menggelegar. Oke, kalau tak mau suara menggelegar, kita lembut-lembut aja sekarang. Ibu-ibu sekalian. Maka masalah rezeki ini kita sabar. Berapapun yang ditinggalkan suami, sabar. Entahlah sabar. Artinya apa? Saya berceramah keras ini suaranya saja. Isinya lembut. Kenapa Ustaz bersuara keras? Orang banyak, ramai, panas, jam genting. Ini diundang saya ceramah jam 2. Padahal jam segini biasanya orang... diundang ceramah. Orang kalau sudah tegang urat perut, maka kendur urat mata. Sudahlah perut kenyang, angin sepoi-sepoi, suara ustaz tu hilang-hilang timbul. Hah? Komplit lah. Maka suara menggelebar. Takbir. Tuh, kalau ada nampak ngantuk, sebelah takbir. Alhamdulillah ustaz tu bertakbir. Padahal tadi sudah nampak aku sudah berbayang-bayang dia sudah tuan. Buat. Alhamdulillah, tabarakallah, Masya Allah, tengok anak ustaz masih kecil, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Inilah yang akan jadi Dharma Wanita Provinsi Riau Kepri. Rezeki, bu, punya anak gadis cantik. Rezeki, punya anak yang nanti akan menjadi muslimah taat. Dari rahim perempuan inilah akan lahir kepala dinas, kepala kantor, kapolri, kapolda, kapolsek, kapolres, RT, RW. Semua pejabat-pejabat yang laki-laki ini semuanya keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari tabung gas? Ini yang di depan ini. Ustaz, RW, Pak Polisi, tentara, pejabat. Semuanya keluar dari rahim perempuan. Makanya nanti kalau suami ibu menyepelekan ibu, alah kau apa perempuan? Bang, kau pun keluar dari perut perempuan. Cumana dia mau ngelak? Ndak, aku anak bencong. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, An-Nisa, perempuan, imadul pilat, tiang negara. Kenapa ibu-ibu bisa di atas sana? Karena ada tiang yang kokoh. Coba kalau tiangnya batang pisang, roboh, hancur, na'uzubillah. Maka tiang ini harus kuat. Siapa tiang negara ini? Perempuan. Maka perempuan harus memahami rezeki dengan baik. Kalau tidak, nanti dia akan mengutuk nasib. Pulang dari sini, katakan kepada suami ibu, bal, baru aku tahu rupanya engkau adalah rezeki terhebat yang pernah dikirimkan Allah untuk aku. Apa jawab bapak itu nanti? So sweet my honey. Kita lanjutkan. Rezeki khusus sudah, rezeki umum sudah, rezeki berkah sudah, pembagian rezeki badan, rezeki zahir, rezeki batin sudah, penunjang-penunjangnya sudah. Sekarang kita bahas bahwa rezeki itu adalah ketetapan Allah. Rezeki. Wa fis samaa, di langit, rizqukum, rezeki kalian sudah ditetapkan di langit. Wa ma tu'adun, semua dijanjikan Allah untuk kalian. Surga dan neraka sudah ditetapkan Allah. Tapi ada usaha. Ini rezeki untuk Ustaz Sowan. Betul? Disediakan oleh panitia Majlis Taklim Ar-Rahmah. Ini untuk Ustaz Sowan. Kira-kira kalau Ustaz tengok aja, masuk ke mulut. Harus ada usaha. Didekatkan tangan, dibuka tutupnya, didekatkan ke mulut, diminum. Kenapa tak Ustaz minum? Tak boleh minum berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum berdiri. Faman nasya, siapa yang lupa, falyastaqi. Minum berdiri, lupa, muntahkan. Karena kalau masuk dia ke dalam, rupanya di dalam badan ini ada saringan. Kalau saringan ini kita berdiri, saringan ini telungkup. Tapi kalau kita duduk, saringannya terletak. Maka disaringnya lah air-air yang kotor, yang susah. Air itu kalau banyak pewarnanya, banyak bahan kimianya, berat buah pinggang kita menyaring. Kalau diminum dia berdiri, telungkup. Diminum duduk, telentang saringan. Maka bersihlah dia. Inilah saringan air yang gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah pinggang adalah rezeki, paru-paru adalah rezeki, nafas adalah rezeki. Maka mintalah rezeki yang barokah, anak berkah, keluarga berkah, ilmu berkah, mati berkah, masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tak hanya dapat rezeki di dunia, mendapat rezeki pula nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini mesti dipahami dengan baik. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki sudah ditetapkan Allah, tapi mesti ada usaha. Jangan habis pengajian ini, besok bapak tak kerja. Besok hari Kamis, bukan tanggal merah. Bang, bang, bang, pergi kerja bang. Adinda, sudah ditetapkan Allah. Kalau gitu cakap suami ibu, ibu jangan ceramah. Jangan pula begitu kata bapak, bang, duduk. Assalamualaikum. Kalau dia ngomong begitu, ibu senyum aja. Adinda, aku tak perlu pergi cari rezeki. Sudah ditetapkan Allah. Nah, kalau gitu tidur aja lah, bang. Nanti jam 1 dia bangun kan? Tanya aja, mana makanan kita? Sudah ditetapkan Allah. Oleh sebab itu, maka dalam Islam kita diajarkan usaha. Ada seorang perempuan punya anak, tak punya suami. Siapa namanya? Maryam. Banyak yang diam, rupanya banyak di kampung dia punya anak, tak punya suami. Yang ada yang sahih, Maryam dituduh orang Yahudi berzina. Maryam berzina. Akhirnya Maryam pun larilah ke tepi Palestina, melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Datang orang Yahudi mengejek, "Hai Maryam, kenapa kau hamil tak punya suami?" Maryam bersandar ke batang pohon kurma. Maka Allah berfirman kepada Maryam. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki. Huzzi, goncangkan. Ilaiki, ke pundakmu. Bijidhin nakhlati. Nakhlati, korma. Jiz'i, pangkal batang korma. Ibu bersandar ke batang korma, baru melahirkan anak. Disuruh Allah, goncangkan pangkal batang korma. Kenapa menggoncangnya pakai belakang? Karena dia baru melahirkan anak, tak bisa berdiri. Kenapa tak disuruh Allah goncang pakai tangan? Anak cuma nak megang. Tak mungkin dikepitin. Pegang. Apa kata Allah? Goncangkan kepadamu pangkal batang korma. Untuk apa? Tusaqit. Gugur. Alaiki padamu rutoban janiyah. Apa arti rutab? Kor. Maryam yang baru melahirkan anak, menggendong Isa, menggoncang batang korma, keluar korma dari atas, jatuh. Logika apa ini? Payah kalau cerita korma di Batam, karena saya belum pernah nengok korma berbuah. Tapi balik dari sini, ibu ramai-ramai satu grup majelis taklim cari pohon sawit. Sawit sama korma masih sepupu. Nah, coba goncang ramai-ramai. Jatuh dah. Kenapa perempuan yang sendiri baru melahirkan anak disuruh Allah menggoncang korma? Allah mau mengajari pada perempuan-perempuan usaha. Padahal kalau Allah mau, tak perlu kau goncang Maryam. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangankan buah korma, batangnya tumpang sekalian. Tapi karena Allah mau mengajarkan usaha. Jadi rezeki ini harus ada usaha. Berusaha mencari makanan halal. Berusaha mencari minuman halal. Berusaha mencari pakaian halal. Berusaha ikut pengajian. Supaya terjaga iman dan Islam. Ada majelis taklim datang. Ada Buya Yahya datang. Ada Ustaz Fulan datang. Ada Ustaz Somad datang. Tak dapat tempat balik. Merajuk, enggak. Beli paket 4 giga, tonton. Tapi jangan pula sampai tak masak, tak menggulai. Si suaminya marah. Kau dari pagi, dari sore, sampai siang malam, somat tadi gua tengok. Aku tak kau pedulikan. Sudah, sebab itu maka ini adalah menjadi kajian kita bersama. Tadi saya mulai 2:30, sekarang pas 2:30, 60 menit sudah kita bersama. Waktunya jelas, judulnya jelas, isi pengajiannya jelas. Kalau tak jelas, foto. Jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Amin. Sekarang kita jawab pertanyaan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat Isya.

0: Dziękuję.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eja.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.29090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: percaya. Lucky
1: FM. Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
15: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
16: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
15: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
16: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
15: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
16: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
15: betul.
16: Bu.
15: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
16: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
15: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
16: Zat kekebalan?
15: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
16: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya. Bagus. Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
15: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
16: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
15: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
16: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
15: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
16: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 Lengkis FM, sahabat. Ya, kembali di Dendang Jo Bagamai. Di malam kini kau masih bersama Roma Mengkanas. Nah, Dendang Bagamai edisi 9 Oktober 2026. Ya, sahabat, walaupun radio konvensional tak itu ya. Kalau ada yang mendengarkan dan lewat streaming dan nyoba gabung, silakan di 08237-4-1-4591. Halo, assalamualaikum. Langkisau, selamat malam.
1: Halo, Langkisau FM, selamat malam, Bang Roma Ganteng.
0: Selamat malam, Adit Ganteng. Apa kabar, Adit? Kalian sihat saja?
1: Sihat saja, Bang Roma. Lainlah.
0: Tapi radio konvensional mati. Ah, waktu tunggu je dik kira nak duit itu masuk Abang Roma lain.
1: Yo, apa-apa Abang Roma gini yang makan.
0: Ah, alhamdulillah. Adit baik, kembali sehat saja Adit lah.
1: Sehat saja Abang Roma.
0: Iya. Tiyo.
1: Oh.
0: Dah hujan hari tadi.
1: Aku di Padang lagi musim hujan kok gini ya, Abang Roma
0: makan. Woi, risiko dari siang tadi hujan Adit, hujan labik.
1: Balik.
0: Dia tak banjir, Dit. Dia dipantau setiap duit lah.
1: Oh, gini. Tak ada banjir tu. Aku sedang di pondok duduk-duduk dengan kisau. Ya, saya dalam. Tapi, lagi-lagi saya
0: lebih
1: tetap
0: dalam
1: di hati.
0: Aish, tentu iya. Tetap dalam di hati, ya.
1: Kita di painan penyebab lagi ni.
0: Ayuh, je labik je, Dit. Lah banyak apa, banjir-banjir di jalan di Bungkul apa ada ke apa SLB Adit tu
1: SLB Painan
0: yang di di aponyo di di, di luar ke jalur 2
1: yo
0: tak ada nang yes tu tadi tu nak bisa lalu lah.
1: yo bak ini kalau di pantau-pantau murid baru di SLB Painan tu gila banyak baru mah
0: lain banyak.
1: Oh, kau tahu Bang Roma yang lebih painan pindah ke situ, Bang Roma?
0: Oh, benar lah.
1: Yo, berarti kena sama nasib nasib genteng.
0: Oh, pernah nasib genteng permanen. An, an ante Bang Roma majar di situ.
1: Siapa mau adik Bang Roma?
0: Ante.
1: Ante Bang Roma siapa mau yo?
0: Ibu Ida, Ibu Ida.
1: Oh, Ibu Ida. Tahu kan, Bang Roma? Itu tahu. Buat nak balik, buat nak balik sini nak salah, tak kenal tu ha. Dia dah lama lho, buat nama kau nak ke situ lho.
0: Haa, Ibu Ida tahu tu, tu lah ante Pak Roma tu.
1: Pak Roma tu, mengajar dia apa tu, disabilitas otis atau netra.
0: Haa, ini tu tak tahu Pak Roma dah.
1: Yo, request dia Pak Roma.
0: Haa, lagu adik ya.
1: Lagu dari miliknya Uriano Vita.
0: Uriano Vita.
1: Sarwana Nafas Bisu.
0: Uish, padi lagu adik nama.
1: Yo lah. Tapi banyak, tapi dah lancar dia yang kawi. Nak main lagu.
0: Nah, tak ada dia kawi tu.
1: Yo, dari Uriano Vita.
0: Roni Parau tu. Nak kawi tu dah.
1: Oh, Roni Parau dah semua tu. Dia yang cewek.
0: Oh, cewek. Ah, jadi.
1: Dia boleh dua.
0: Boleh. Tiga boleh ni, mah.
1: Cik lain dari miliknya, apa lah. Oh, Dendang. Ancah Dendang lagu ni. My Pin dalam mula dengan lagu My Pin.
0: Wah, lah. Ayuh dulu lah.
1: Dia ni apa yang ada di playlist, bang?
0: My Pin. Oi, My Pin.
1: My Pin. Oh, My Pin ni. Radio langisau selalu di hati.
0: Mak Ipin, oi Mak Ipin, kok kaberang merang lah.
1: Kok kaberang merang lah, dah yang itu dong. Yang sansai saya lagi.
0: Sansai.
1: Dan punya mandi. Yoro yoro ni alah.
0: Oh itu ni. Alai.
1: Aha. Kalau ya kau, tiga lagu ni boleh minta kau.
0: Boleh kini kau mah. Apa orang radio nak edit radio konvensional dah?
1: Kita lah. Kita bangun negari.
0: Itu tak dendang kan anda?
1: Apa saya lah dendang perantauan saya lah, dendang rumah.
0: Haa, tu nah. Satu
1: ya, dendang perantauan saya lah. Ya, boleh salam kau?
0: Boleh, Dit.
1: Salam untuk rumah ganteng.
0: Haa.
1: Lalu sehat di udara.
0: Haa.
1: Tapi rencana tadi kau makan roti tadi, Mak. Tapi istri dah ulu. Kau dah jadi payah pun, Mak, ni. Artis atau artis. Tu, aku kalau tanggung orang yang pun. Yang kek aku di Kak Fifi tu kan.
0: Iya.
1: Salam untuk Ayah Safira, ya.
0: Ya.
1: Ada di Fainan, ya.
0: Siapa lagi? Kak Fifi.
1: Fiora Fanda.
0: Haa.
1: Aisha menang kini olahraga Pemprov Sumatera Barat ke rumah-rumah.
0: Ha? Tak boleh tahu. Yang menang?
1: Aisha menang olahraga
0: Padang. Padang.
1: Padang eh. Juara Padang eh. Naik nama Padang.
0: Di adik di Padang mah.
1: Di adik di Padang eh.
0: Ya.
1: Naik. Untuk Syara yo. Ayah Safira ala Musdiaya ala.
0: Ha, Syara.
1: Ni Hayati go, Hayati je. Oh, Makwo. Adil.
0: Ha, sini.
1: Pasal. Nah, itu ada apa bunyi di rumah kopi?
0: Yo.
1: Kopi di rumah.
0: Sini.
1: Bunyi lain-lain lu. Lain-lain lu apa yang rumah untuk TikTok? Alun leh.
0: Alun leh.
1: Ayuh, lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih adik enteng ya. Kita putar lagu-lagu adik tadi ya. Terima kasih adik lah bergabung juga. Lihat dulu jangan bergabung walaupun radio konvensional lalu duit sampai kini kan. Tetap kita cuba tarik medan. Ya, adik patut patuhi tadi tu.

0: ampun, awak solo santun lulu aja ke Cianggo.
1: Eh, ni mah dari mana tadi?
0: Dari bandar sebelah,
1: Pak. Oh, dari bandar mengani, bandar tu lalu.
0: Tidak lalu, dah mengerti je lo, ang. Kau ang mengani, ampun, ang tu ang bumbui, babu nyisa terangani dan nang saluang nak duduk.
1: Tapi besar uang. Ndak para lu ko adu ndak do saluang nang panti awak basaluang ni.
0: Adu pun nak lihat lu lubang bagai nak adu doh. Sadu alanya bulek saya nampak di dia apa nama bunyi tadi itu tu.
1: Sejarahnya ni, ketika mulai dulu, labo mu 2 bulan setengah. Adu lah batang talang ko atau batang tamiang ko nyu puruk-puruan ke muncul ambo dek mandi mu ni. Asingo kini ko bunyi si tinggal ni. Le pandai ni.
0: Ko ni ko ditanyo jangan kan kamu saluang, mama cik saluang so ni agak kemang kini ku
1: mah. Tahu, tentu sih zaman tu hundan dan tu sah, sih kita tahu. Artinya jangan dipikirin mana ni, tu nomor pertama. Ya dah.
0: Patri lah, dek wa angat cok makan saluang waktu ketek ya, bulek tak kai ko wa ang, paru yang saya bantu orang makan dua sampai puluh bulan.
1: Sampai puluh bulan, pilihannya 50 bulan so ni.
0: Mantap lo wa ang, mana malu anda pek apa tak kai tu tu.
1: Itu tergantung jo jin jo akuan ni. Kalau lihat tu jin atau akuannya, buang ke dalam bandar, puruk-puruk masuk tanah, langsung dikubur sekali. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun.
0: Kok iya hebat dan waang bahasa luang nak. Ha. Cuba tangkai sapu orang, boy. Lebih bisa bunyi tak itu.
1: Okey.
0: Hei, stop.
1: Ha? Bani, aduh je lah. Aduh yang kau ni, agi yang kemari lah. Buat kemari, suruh lah.
0: Jangan cari tangkai sapu kau di luar. Anda itu dah panjang dan ada yang tukar lah.
1: Ha.
0: Tolong tajak aku ambuih, lebih bisa bunyi.
1: Ha, jadi.
0: Cuba ambuih.
1: Nama-nama murah lah ni, tajak aku apa?
0: Tajak, tajak, cangkul gitu bahasa Indonesia.
1: Oh, pangku. Awak kalau pakak telinga tigus balah ni.
0: Dodol, saluang ke saluang je lah ambuih.
1: Jadi.

0: Hah?
1: Berhenti lu, Bang.
0: Tapi ane menyuruh ambo.
1: Wah, angko urang antu kok.
0: Batu.
1: Dan calia lah kaki wa angko dulu. Lain dah teh tanah.
0: Teganya di kau ne menyatakan gua hantu.
1: Wah, ang lain dah mesti aja jadian angko.
0: Yo apa alasan tertentu dek nama yang kecil ini mahu mesti jadi jadian?
1: Saluang wa angko ada pikiran ah.
0: Itu tidak perlu sampai mati nak kau sobok ronde saluang.
1: Tentulah tasarawaang laki ni kok kabar saluang ang kok kabar laguang tasarawaang.
0: Jadi, mau payah lu ne? Ane kemana kalau lu sko?
1: Ada nama kok aye.
0: Jadi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? bahaya. Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
5: Doni, tolong karungnya.
7: Siap, Komandan.
11: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
5: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
12: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
13: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
14: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
13: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
14: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
13: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
14: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
13: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
14: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
13: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
14: Zat kekebalan?
13: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
14: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
13: Bagus.
14: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
13: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
14: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
13: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
14: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
13: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
14: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
12: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siria pinang saratorokok nan sabatang. Panyilau nun sanak jawah palapih rindu nan batahun, kinilah baru tepan wahun. Jokaset baru kandung di jalan, untung lapih taraga hati, pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang, abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuh. Batambah pantun sair yang mak, bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataru kokok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak, dendang sair yang joratoknya pangana untung para sayang.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.